0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, macam biasa saudara, setiap hari kita akan bersama dalam Diari Tok Penghulu. Hari ini kita tak pergi jauh. Kita dalam daerah yang dekat-dekat aja bersama dengan penghulu Tanjung Kupang. Kita bersama dengan Tok Muhammad Faiz Muhammad Pandi. Assalamualaikum Tok, apa khabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jihad.
1: Selamat pagi Tok. Sihat Tok eh?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nasib baik Tok tengok jadual, Tok ingatkan saya.
2: Sebenarnya saya pun agak sibuk juga. Malam 9.30

0: semalam baru balik ke rumah untuk uruskan Bazar Kasih Johor.
1: Baiklah. Tu mungkin boleh kongsikan apa dia aktiviti yang menarik yang sedang berlangsung di Tanjung Kupang ataupun akan berlaku nanti tu.
0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi, salam maju Johor buat semua pendengar Johor FM. Okey, terima kasih kepada pihak Johor FM sekali lagi menjemput saya bagi bersama-sama untuk berkongsi maklumat bagi aktiviti-aktiviti jadi untuk penghulu lah. Sekali lagi saya memperkenalkan diri saya, saya Mohd Faiz bin Mohd Fandi, penghulu Mukim Tanjung Kupang. Hari ini saya tidak berkisahkan aktiviti di mukim saya, tapi saya nak berkongsikan jadual ataupun jadual lokasi yang sekarang ni tengah hangat ni, iaitu bantuan kasih Johor.
1: Boleh.
0: Bagi kategori warga emas 60 tahun dan 61 tahun ke atas. Puan Jiha
1: Boleh silakan.
0: Okey, Puan Jiha, hari ni untuk pengetahuan sedang masih lagi sedang berlangsung, iaitu hari terakhir, iaitu pada 8 Jun di Arena Lakin. Bagi mereka yang masih belum hadir untuk mengambil lagi bantuan kasih Johor, boleh lagi hari ini hadir di Arena Lakin sehingga jam 9.30 malam. Kita akan bermula 9.30 pagi sehingga 9.30 malam, 12 jam tu Jiha. Esok pula 9 Jun di Don Puteri Wangsa, kita akan adakan di Dewan Muafakat Aderhan.
1: Okey.
0: 10 sehingga 11 Jun bagi penduduk di Don Tiram, kita akan laksanakan Bazar Kasih Johor ni di Dewan Taman Desa Cemerlang, iaitu pada 10 hari bulan. Dan pada 11 hari bulan kita akan laksanakan Bazar Kasih Johor ni di Dewan Muafakat Taman Bestari. Okey, 13 hingga 14 Jun pula kita akan laksanakan Bazar Kasih Johor di Don Sulang di Dewan Taman Seri Sebrau. 17 hingga 19 bagi ni tempat saya lah, di Don Skudai dan juga Don Kesu Iskandar, kita akan laksanakan Bazar Kasih Johor ni di Dewan Taman Kulai Utama. Manakala bagi penduduk di Don Permas, kita akan laksanakan pada 22 hingga 23 Jun di Puncak Kasih Pasti Gudang. Jadinya bagi penerima-penerima ini, kita minta diorang hadir bermula jam 9 hingga 9.30 malam di lokasi yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan jangan lupa bagi mereka-mereka ini, bagi penama-penama yang diterima ini, sila bawa salinan kad pengenalan. Bagi wakil, hanya dibenarkan kepada pasangan dan juga anak-anaknya. Kena bawa salinan IC penerima juga, salinan IC wakil dan juga sijil lahir bagi anaknya, dan sijil nikah bagi pasangan. Jadinya Puan Jiha, itu sahaja maklumat-maklumat yang saya nak kongsikan, yang mana masih di Johor Bahru ni masih lagi kita sibuk untuk menguruskan bantuan kasih Johor, terutamanya bagi kategori warga emas 60 dan 61 tahun.
1: Tok, sekali lagi, bermula pukul berapa hingga pukul berapa tu? Masanya tu?
0: 9.30 pagi sehingga 9.30 malam. 12 jam.
1: Jadi jangan terkejar-kejar. Boleh susun masa tu kan, Tok, kan?
0: Betul. Kita pun nak beritahu, sila layari nama Facebook Pejabat Daerah Johor Bahru untuk mendapatkan info-info yang tepat. Kita tak nak diorang ni mendengar daripada mana-mana pihak yang maklumat tak tepat, yang mana mereka ni hadir je tapi sebenarnya diorang pun kata tak dapat maklumat yang tepat. Kadang-kadang tempat yang salah, masa yang salah, itu yang kita tak nak.
1: Tok, terima kasih atas perkongsian itu. Sangat penting untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar kita ni mengetahui masa dan juga tempat lokasi yang tepat. Betul tak,
0: Betul.
1: Baik, Tok. Terima kasih, Tok, atas perkongsian tu. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Salam.
1: Itu dia, saudara, Tok Mohd Faiz Mohd Fandi, penghulu Mukim Tanjung Kupang, Johor Bahru. Terus dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

0: urat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

0: Jar FM Permata Selatan.
1: Baik, 8.31 minit pagi. Jar, saya nak kongsikan bersama dengan para pendengar.
0: Boleh, silakan.
1: Berkenaan dengan keadaan cuaca untuk khususnya di daerah Johor Bahru, Jar. Kalau kita tinjau seketika keadaan di sekitar RTM Johor ni, cuaca agak mendung. Kan dia buat masalah kat sini. Baik, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Ya, itu dia. Apapun rancang hari-hari anda. Kenapa kita sebut rancang ni? Kadang-kadang kan bila kita gagal untuk merancang, maksudnya kita merancang untuk gagal.
1: Tak adalah, kadang-kadang sebab mungkin ada satu kan tempat yang kita nak pergi tu, khususnya kalau katalah yang melibatkan kawasan mungkin hujan ketika ini, tak digalakkan pergi. Apa-apa betul tu sebenarnya, kalau kita nak buat sesuatu perkara, memang harus merancang. Begitu juga kalau misalnya, kalau kita pergi membeli di pusat beli belah ataupun mungkin di pasar. Kalau kita rancang, dijadinya pergi rancang beli 5, balik insyaAllah 5.
0: Itu biasa.
1: Yang kalau tak rancang tu, kemungkinan besar yang sepatutnya yang kita ingat nak beli 5 jadi 10-20.
0: Itu biasa. Saya cakap macam tu, perasan tak kalau kat sekolah-sekolah kan, selalu ada kata-kata motivasi.
1: Betul.
0: Usaha tangga kejayaan. Hidup bermula dengan ni. Yang paling penting sekali mesti ada pantun berkenaan dengan Hari Guru dan sebagainya.
1: Okey.
0: Itu daripada sekolah lagi dah ada kata-kata semangat.
1: Betul.
0: Tapi di manakah semangat itu pergi hari Isnin?
1: Oh, jauh dia punya menyimpang dia.
0: Nampak? Dia nak corner tu. Dia makan side betul
1: tapi
0: tau.
1: Tapi kita dah terbiasa untuk Monday Blues. Satu ketika dulu, Johor, walaupun tidaklah melibatkan Monday Blues, tetap bila sampainya hari Isnin, dia akan jadi Monday Blues. Padahal kita dah mula awal pada hari Ahad. Betul tak? Mood hari Isnin tu lain.
0: Mood kan? Hari Isnin tu lain.
1: Hari Ahad biasa lain je. Betul. Masuk je hari Isnin, kenapa mesti nak pergi ke Monday Blues? Sebab kita dah terbiasa.
0: Sebab nama pun mandi kan. Tak ada pula kita dengan Sunday ke Saturday ke kan.
1: Walaupun sebenarnya kita mulakan hari pekerjaan kita pada hari Ahad sebelum ni. Tetap kita akan rasa mood kita lain pada hari Isnin.
0: Baiklah Suzy, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM. Kita ada Izar Hanzi dari bawah, ada juga Farisha. Iris, hello
1: Johor FM
0: Permata Selatan.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Jangan tapau cinta.
1: Jor FM Parmatan Selatan.
2: Ya, okay, baik. 8, menghampiri 8.40 minit pagi. Panjang, panjang je dia punya dia.
1: Yalah, mampir 8.40 rasa macam lama masa berjalan. Cuma tu punya panjang sikit.
2: Tapi saya, alhamdulillah, masa yang saya bertugas seseorang, saya je nak beritahu tugas seseorang itu. Dia sebab bakal kena seorang lagi ni. Dia sebab saya rasa macam sekejap masa berlalu. Mungkin waktu cuaca kot.
1: Mungkin sebab saya tak ada.
2: Tak juga. Saya rasa ianya adalah lebih kepada faktor cuaca.
1: Lebih kepada faktor cuaca. Jadi sangat pandai menjaga hati. Baik.
2: Betul. Kita apa-apa hal sebab kita nak kerja lama kan. Tapi dia faktor cuaca kadang-kadang. Kalau misalnya perasan tak, bila keadaan cuaca agak panas, kita rasa macam lambatnya. Ya Allah, nak-nak perasan tak bila waktu bulan puasa?
1: Oi.
2: Bila waktu panas.
1: Itu jangan cakap lah.
2: Memang kita rasa lamanya. Ya Allah, nak
1: bila
2: sampai ke pukul tengah hari.
1: Bila puasa ni,
2: bila nak sampai ke petang. Tapi cuba kalau misalnya waktu tu adalah waktu hujan, waktu sejuk. Geramnya sebab dia sekejap, sebab nanti nak balik, kombo-kombo panas balik.
1: Lepas tu
2: yeah.
1: Bila balik, panas balik, tak hujan. Sejuk tu dah hilang.
2: Yeah, jadi panas. Jadi panas. Panas pula hati kita.
1: Macam tu. Dan yang paling tak best ni, bila sebut pasal sejuk, bila hujan, kadang-kadang setitik hujan tu pun boleh menyebabkan kenderaan atas jalan raya sangat berhati-hati. Walaupun setitik hujan.
2: Ya. Yeah. Okay, dah merancang dah? Tadi Jihad dah sebut merancang. Saya tiba-tiba teringat. Dah merancang tak untuk negara atau pasukan mana pilihan anda untuk Piala Dunia?
1: Perang bola. Saya macam yang saya dah kongsikan lah, yang mana kenal saya kenal lah. Saya takkan tengok siaran live.
2: Okey, akan tengok
1: ulangan. Ataupun saya tengok keputusan. Dia menang macam tu.
2: Jadi kita tengok lah untuk yang akhir, siapa yang melangkah ke akhir, kita pilih lah. Baru kita pilih.
1: Adakah nanti Suzy dan saya akan pilih pasukan, salah satu pasukan, dan kita tengok siapa yang akan pergi ke akhir?
2: Tak juga. Saya baru nak tengok pasukan mana pilihan saya. Sebab sebelum-sebelum ni memang ada satu pasukan tu, memang dah lama saya memang pilih. Memang aim. Tapi kali ni kita tengok macam mana. Saya kebiasaannya akan pilih, rasanya macam sama je. Tapi nantilah, tak nak beritahu sekarang.
1: Yang paling penting, siaran percuma untuk anda menerusi RTM. Yeah. Boleh saksikan di RTM Klik. Betul-betul percuma.
2: Okay, baik. Jadi dan untuk keputusannya, kalau misalnya kita dapat keputusan yang terkini, insyaAllah awal pagi nanti kita akan wawarkan ataupun kongsikan bersama dengan mereka yang kebiasaannya akan tengok siaran ulangan. Yeah. Macam Jiha.
1: Saya tak, masalahnya kalau saya ulangkan mesti tengok ujungnya. Dah gol. Tengok part gol tu je. Saya bukanlah minat bola.
2: Okay. Memang minat games, tapi bukanlah yang
1: game bola. Bukan
2: e-games lah.
1: Okay, dan juga sukan bercakap.
2: Sukan bercakap.
1: Bercakap.
2: Terus dengarkan. Permata Selatan.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Jangan Permata Selatan 80 minit pagi masih lagi bertemankan Jihan dan juga
1: Suzy. Kita dah live melalui TikTok Jor FM Official. Kepada anda yang mungkin ada kesempatan yang nak berinteraksi bersama dengan kami, boleh je, okay? Boleh berinteraksi bersama dengan kami, pergi dekat TikTok, cari Jor FM Official.
0: Itulah yang paling penting sekali. Cari, jangan lupa untuk follow kami di TikTok dan juga komen lah. Mana tahu komen anda akan kami bacakan.
1: Betul. Ya, mungkin ada juga perkongsian di tempat-tempat anda. Okay, mungkin ataupun perkongsian berkenaan dengan lalu lintas pun boleh juga. Cuma pastikan berita itu betul-betul benar-benar sahih, memang berada dekat depan mata anda.
0: Ya. Baiklah saudara, bila bercakap tentang ada kemalangan jalan raya dan sebagainya, kita berkongsi tentang, kita kena ambil tahu tentang yang pertama sekali, macam mana untuk kita kekal segar dan juga cergas ketika memandu. Bukan cergas ni maksudnya aktif, tak. Dia maksudnya kita, fokus kita tu ada. Maksudnya kita segar lah, cergas lah. Dan juga kita kena kurangkan gangguan-gangguan daripada sekeliling kita supaya kita kekal fokus di atas jalan raya. Paling penting untuk kita pastikan kita minum air yang cukup. Dan juga kalau boleh dalam kereta tu, kepada mana yang cepat mengantuk dan sebagainya, kena ada kudap-kudapan. Dan juga kalau anda seorang yang suka menyanyi, tak boleh sunyi, pastikan anda memasang lagu. Tapi janganlah terlampau kuat sampai tak dengar bunyi horn di sekeliling ataupun bunyi ambulans dari belakang. Macam tu.
1: Itu baik juga. Tadi Jihad dah sentuh kena dengan air, nak kongsikan bersama dengan anda. Ini apa yang berlaku khususnya di negara jiran kita berkenaan dengan air zam-zam. Sebenarnya tak dibenarkan untuk kita bawa air zam-zam sendiri di dalam bagasi kita. Ini khusus kepada jemaah haji lah kan. Memang tak perlu. Dan jemaah haji ni sebenarnya dah disarankan, dah pun diberitahu awal-awal lagi. Memang setiap seorang memang ada dibenarkan untuk bawa pulang air zam-zam.
0: Betul. Memang ada.
1: Okay, memang ada. Dia bukan macam dulu-dulu yang kita boleh bawa bertontong. Okay. Tapi ada setengah jemaah haji yang ingkar, yang degil, membuat perkara tersebut dan dimasukkan dalam bagasi. Dan kita risau sebenarnya sama ada air zam-zam tu akan dijual. Okay, dijual tanpa lesen. Tiada lesen jualan. Okay, penjualan air zam-zam secara komersial adalah tidak dibenarkan sama sekali di Malaysia. Perlu diingatkan, ianya hanyalah untuk kegunaan peribadi. Dan apabila ada risiko air zam-zam ni yang tidak dibenarkan dijual di Malaysia, ianya risiko untuk air zam-zam tiruan yang dijual di pasaran diragui ketulenan dan sumbernya serta berisiko mengelirukan pengguna. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tidak pernah mengeluarkan lesen untuk mengimport atau menjual air zam-zam di Malaysia. Dilarang ekspor komersial, kerajaan Arab Saudi melarang mengekspor, pengeksportan dan penjualan air zam-zam. Peraturan 360A, Peraturan-Peraturan Makanan 1985, air zam-zam dikategorikan sebagai air mineral semula jadi.
0: Ya, itu dia sikit perkongsian untuk anda. Tak tahu, jangan kongsi. Terus dengarkan Jor FM
1: Permata Selatan.
0: Kita ada kelentang-kelentang dan juga cak-cak cekup.
1: Ya, Aura Permata.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Jor FM Permata Selatan, 9.13 minit pagi.
1: Ya, kita dah makan untuk jam yang keempat. Dan masih lagi bertemankan saya Suzy di sini dan juga Jiha. Kita nampak gambar durian.
0: Ya, yeah, saya nak cerita balik kampung hari tu.
1: Okey, baik. Benda yang tak ada jangan cakap.
0: Tak, bukan. Segamat belum musim lagi. Dia mungkin dalam bulan 7 ni musim durian di Segamat.
1: Itulah, saya dah tanya dengan member. Agak-agak ada kemungkinan besar tak musim durian tu jatuh pada bulan 6 ataupun bulan 7? Kot lah tiba-tiba saya kena
0: yuk saing di sana.
1: No, bukan yuk saing.
0: Kena Nah, saya faham.
1: Jadi dia kata macam tak kena tarikh tu, dia kata. Sebab
0: Julai pun ujung Julai macam tu.
1: Sebab sekarang ni berbunga pun tidak sangat. Kan? Ada yang bunga-bunga lah. Tapi dia kata tak sangat. Oh ya ke? Jadi bulan 7 pun tak macam tak, dia kata.
0: Ni Zira kata kita nak wish selamat hari lahir untuk Kak Syahidah Nawawi.
1: Siapa Kak Syahidah
0: Semoga
1: Nawawi?
0: Semoga yang baik-baik je untuknya.
1: Siapa Syahidah
0: Kak Syahidah Nawawi tu? Ya. Kenal?
1: Siapa tak kenal?
0: Tak kenal.
1: Tak kenal. Siapa tu? Siapa dia dengan Zira?
0: Itulah mungkin kawan barangkali.
1: Okey. Bukan saudara mara eh?
0: Tak ada.
1: Okey, baik.
0: Saudara tak jadi. Boleh jadi. Kita.
1: Saudara tak jadi saya.
0: Oh, iya. Tiba. Saya nak kongsikan tentang durian baru dan juga durian lama. Okey. Kalau macam mak saya, orang Segamat. Kebanyakannya orang Segamat. Dia orang, saya tak tahu. Tapi bukan saya orang Segamat lah. Semua mak-mak bila ada stok-stok lebih, dia akan simpan dalam peti.
1: Untuk buat tempoyak, bukan?
0: Untuk koyak satu dan durian yang segar baru. Disimpan terus masuk dalam freezer. Boleh dikeluarkan nanti untuk buat apa-apa serawa, kuih lembut.
1: Rasanya lembut. Durian macam tu lagi elok. Kalau kita simpan, berbanding kita simpan dia belum buka. Betul tak?
0: Betul.
1: Nanti dia akan busuk dekat di luar.
0: Ya. Okey. Dan ceritanya, dia cerita kelakar sedikit lah.
1: Okey.
0: Benda tu dah terkeluar daripada peti ais satu hari. Datang anak saya makan, Suzy. Saya cakap, ibu sedapnya durian. Cakap, ini bukan durian nak. Ini dah jadi ni apa? Tempoyak. Kenapa makan tempoyak?
1: Tapi sedap lah makan tempoyak tu. Tapi kita faham bila dia makan, macam mana dia makan tempoyak. Bila durian dah jadi tempoyak, kuantiti makan dia tak sama macam kita makan durian.
0: Ya. Jadi macam gitu lah. Sedap pun makan durian untuk durian kanak tu, bukan durian nak. Itu tempoyak.
1: Tapi mungkin waktu tu dia rasa durian yang belum lagi menghala ke tempoyak kot.
0: Mungkin. Tapi kita dah lagi dapat bahu dia tu dah ada dah. Jadi
1: sebab dia ambil masa juga sebenarnya nak pergi ke tempoyak kan.
0: Ya. Yeah, sebenarnya nak kongsi apa beza durian baru dan juga durian lama ataupun terlalu masak. Durian baru masih boleh buat angin. Terutamanya kalau makan banyak.
1: Okay.
0: Dan juga durian lama biasanya lebih kuat gas. Lebih mudah kembung. Kalau durian tu masam, melendir ataupun berbuih, jangan makan.
1: Jadi maksudnya dekat sini, walaupun saya makan durian baru, tapi dia tak sempat keluar angin, maksudnya tak cukup lah eh.
0: Tak cukup. Malanglah saya cakap dengan dia ni, nanti tolonglah siapa-siapa pendengar yang sudah menyaksikan di TikTok ni, kalau ada durian, ladang durian sebesar, lebih besar daripada tangan saya ni, dalam peta tu sebesar-besar tidak tu, tolonglah.
1: Yelah, kita kalau bayangkan kalau kita makan durian, sebab ni memang kita keluar angin, kan? Tapi kalau tak keluar, maksudnya tak cukup.
0: Yelah, tersesat betul lah. Terus dengarkan Jor FM
1: Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, tadi awal pagi tadi yang menyarankan kalau misalnya ada yang memandu ngantuk kan, untuk makan snack, untuk makan kacang, untuk hilang mengantuk eh. Sebenarnya kekacang ialah snack yang nampak biasa tapi sangat berbaloi untuk tubuh. Dia berbandinglah dengan kalau ini kita buat perbandingan di antara kacang dan juga jajan. Okay, jajan ni dia manis. Makanan ringan tinggi garam. Sedangkan kacang ni lebih mengenyangkan kerana mengandungi protein, serat dan juga lemak sihat. Sebab itu bila makan segenggam kecil, rasa lapar boleh tahan lebih lama dan keinginan untuk mengunyah benda manis pun boleh berkurang. Dia akan jadi sebenarnya penat. Jadi macam saya makan kacang tadi, Jiha offer tadi sukun, dah penat sebenarnya nak mengunyah.
0: Dah penat dah.
1: Okay. Kacang juga boleh membantu menjaga kesihatan jantung kerana lemak sihat di dalamnya boleh menyokong paras kolesterol yang lebih baik. Serat pula membantu penghadaman dan kawalan gula darah, terutama bila anda selalu rasa cepat lapar selepas makan makanan manis. Tapi apa yang perlu diingatkan, ini adalah perkara penting, kekacang tetap tinggi kalori. Jadi jangan makan sampai habis satu balang sambil tengok TV. Pilih yang tanpa garam, tanpa gula, yang bukan bersalut coklat, dan ambil sekitar segenggam kecil sahaja.
0: Misalnya yang saya cakap pilih yang tanpa tu,
1: yang tanpa tu lah yang kita pilih. Dia sedap sebenarnya. Kacang ni memang lebih sikit garam dan juga dengan coklat. Okey, pilihan yang terbaik adalah almond, walnut, pistachio, semuanya mahal lah. Kacang tanah panggang tanpa garam, gajus dan juga kuaci. Tapi kuaci sedap memang sekali dengan garam yang tinggi kan?
0: Betul. Macam mana ni?
1: Snack sihat bukan semestinya perlu mahal atau pelik. Kadang-kadang cukup dengan segenggam kekacang, air kosong dan sedikit disiplin untuk berhenti sebelum sedar-sedar tinggal bekas kosong. Ya.
0: Itu selalu terjadi.
1: Saya pula.
0: Okay, saya selalu pula, Suzy, kalau saya buka kacang, kacang tanah, kacang apa-apa benda je nama lah kan? Dan juga kuaci. Saya ada satu masalah yang saya kena habiskan. Cakap, aku kena habiskan benda ni. Kalau tak, kat mana aku nak sebab? Kalau lemak nanti tak sedap. Kalau macam tu. Jadi saya makan, saya kena habiskan macam tu.
1: Saya pula, saya tak, memang tak boleh sentuh kuaci.
0: Oh, ya ke?
1: Dia bukan masalah isunya pasal nak habiskan apa. Dia jadi macam habit. Dia tak boleh berhenti. Saya risau benda tu, simptom tu akan kembali balik. Sebab Piala Dunia, makan kuaci, tengok bola,
0: tak boleh berhenti.
1: Tak boleh berhenti.
0: Saya pula makan kuaci, saya tak tahu, saya memang kena habiskan. Sebab tu saya elak beli paket besar.
1: Tapi kalau beli paket kecil tak cukup satu,
0: tak
1: kan?
0: Macam mana?
1: Kalau ada yang jual yang kuaci, dia tak semestinya satu perasa, betul tak?
0: Betul.
1: Ada caramel, ada perasa apa ya?
0: Perasa garam laut lah, perasa kelapa lah.
1: Kan?
0: Dan tanya Suzy, Suzy suka kuaci yang dah siap kopek tu ke ataupun yang belum kopek?
1: Yang belum kopek.
0: Yang belum kopek kan?
1: Kan. Sebab saya suka, sorry eh, dia, kita panggil kesip ataupun nyonyot eh, dekat dia punya kulit dia. Itu yang sedap sebenarnya. Tapi
0: sebenarnya
1: yang dah siap kopek tu dia tak feel. Sebab
0: tak
1: dia
0: feel.
1: Memang rasa dia kurang masin.
0: Lepas tu dia macam tak puas nak makan. Dah habis. Macam tu. Baiklah Suzy.
1: Tapi kalau ada orang yang alah, dia akan alah dekatnya mulut kan. Dia
0: saya
1: akan
0: mudah,
1: jadi
0: luka.
1: Mudah luka. Dan dia akan jadi terlalu kering.
0: Betul. Baik.
1: Jadi
0: minum kuaci, janganlah minum air manis.
1: Okay.
0: Minumlah air masak.
1: Ya. Okay. Tapi memang sedap sebenarnya dengan air manis. Lagi pula saya sejuk.
0: Aduh.
1: Okay. Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, Jerafan Permata, Selatan 9.37 minit pagi.
1: Baik, jarak anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan miasi ruang udara Jerafan Permata, Selatan.
0: Ya, kita nak kongsi. Tadi Sizi kata, selagi kalau makan durian tu, tanda tak kenyang, maksudnya selagi belum keluar angin.
1: Betul.
0: So, selagi belum keluar angin tu, makanlah durian. Sendawa, belum sendawa tu.
1: Sendawa tu kan tandanya sebenarnya kenyang kan? Jadi, kita berhenti sebelum sendawa kan? Tapi, tak ada rasa apa-apa, kita boleh makan kan?
0: Yelah. Tapi, kita nak kongsikan punca angin yang orang tak sangka. Bukan sebab makan durian saja.
1: Okay.
0: Sebab kadar angin tertinggi. Dan juga bukan sekadar salah makan.
1: Okay.
0: Antara yang boleh menyebabkan puncak angin dalam badan kita, senawa, kemum perut dan sebagainya.
1: Okay.
0: Bukan macam baby boleh sapu minyak telon kat betis ke. Orang tua ni lain sikit jaga dia. Nak cerita lah kan. Macam saya, Jasuzi ni lain sikit cara dia kan. Yang pertama adalah sebab satu, makan terlalu laju.
1: Okay.
0: Tak sempat, sebab tu lah sunnah Nabi pun makan kena kunyah. Banyak-banyak gali sikit. Dan kedua, minum air bergas. Dan ketiga, kunyah gula-gula getah. Yang keempat, produk sugar free.
1: Okay.
0: Okay, ini baru saya tahu. Yang kelima, sebab sembelit. Yang keenam, susu lactose intolerance. Yang ketujuh, stress dan juga anxiety pun boleh menyebabkan angin.
1: Okay, faham.
0: Dan kelapan, makan lewat malam. Bukan sebab makan saja.
1: Saya teringat ke tadi Jihad cakap untuknya bila berangin tu letak minyak telon dekatnya kat betis kan. Habis kalau seduh letaknya kertas
0: lah. Saya tak tahu dari segi. Tapi yang minyak angin dekat betis tu betul lah.
1: Betul lah. Baby.
0: Tapi yang saya tak pasti kenapa tampal kat dahi tu.
1: Tampal tu satu hal. Tapi menggunakan air liur kan. Lepas tu letak kat dahi. Saya ada tengok satu video. Video yang di kongsikan oleh Ryan Bakery kan. Kan dia rajin membuat apa perkara yang orang-orang dulu orang lama school buat kan. Okay, buat termasuklah yang letaknya
0: dekat dahi.
1: Letak dahi tu kalau senono lah sikit letaknya.
0: Letak pasal kertas tu sungai kabar ke apa?
1: You tak tahulah. Sebesar tidak letak tampal dekatnya dahi tak apalah.
0: Tapi sekarang hari tu pernah viral seketika yang bila isteri sakit kepala, ada tampal duit dekat dahi. Terus hilang. Itu saya setuju.
1: Itu setuju lah. Tak perlulah letaknya tampal kertas yang diletak dekatnya Ailio letak pada dekat dahi isteri tak payahlah. Letak duit okey je.
0: Okey je. Terus sakit. Sehat. Abang nak makan apa? Macam gitu.
1: Hilang. Kebah semua.
0: Automatic. Baik, kita dengarkan lagu Ajay dan juga Nurul. Lagu rindu juga lengkap. Travel is a friend. Terdengarkan
1: Johor FM
0: Permata Selatan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Jonathan Permata, Selatan Trouble is friend dia dengan lain kau bawa kita 9.48 minit
1: pagi. Siapa nak masalah sebenarnya?
0: Masalah lah.
1: Yelah. Tapi ada orang dia memang selesa untuk hidup dalam keadaan kelam kabut. Untuk hidup macam contoh, kadang kita jangan tegur orang yang tempat dia bersepah. Sebab dia, kepada dia mudah cari barang.
0: Ya, itu adalah saya.
1: Dia cari barang, dia tahu tempat tu bersepah. Okey, kat situ pen dia dekat situ. Tapi once bila ada orang lain tukang kemas, dia dah tak jumpa dah pen dia. Sedangkan orang tu mungkin kemas dah letak mulih cantik pen tu selonggok.
0: Saya adalah orang yang jenis kalau saya tengok tempat, kalau saya bersihkan tempat saya, saya kemaskan, lepas tu saya akan jadi tepu. Saya akan jadi start, aku nak buat apa? Saya jadi macam tu. Sebenarnya bila kita kemas tu, dia lebih mudahkan kita untuk cari barang, untuk kita buat sesuatu kerja. Tetapi berbeza, ada setengah orang dia memang macam itu. Kerana pada dia, bila bersepah itu adalah diri dia sebenarnya. Macam itu. Macam saya lah. Lagi satu, saya kalau saya kemas rumah ni, saya punya pantang jangan bersepah. Nanti saya stres, kenapa rumah aku dah bersih ni, kenapa bersepah? Macam tu. Saya tak boleh tengok lantai saya yang licin tu ada calit kotoran, saya tak boleh. Saya macam macam tu.
1: Okay.
0: Sebab emosi ni, cerita ni.
1: Sebab contohnya macam ianya situasinya kalau dekat pejabat lah kan. Ada orang lebih selesa, okay, file satu tempat, mungkin meja satu tempat. Tapi ada orang lebih selesa memang selonggok file tu bersepah sana sini. Tapi dia mudah cari, okay, nak file A, dia dapat cari. Berbanding mungkin orang yang dia selesa tempat tu bersih. Itu terpulang lah, terpulang. Tapi dalam walau macam mana situasi sekalipun, kerja mesti tip-top. Itu yang penting.
0: Baik, nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan Piala Dunia 2026.
1: Dah dapat dah pasukan mana yang nak sokong?
0: Pertandingan pertama atau pertemuan pertama akan melibatkan Mexico dan juga South Africa pada hari Jumaat 12 Jun ini. Pada pukul 3 pagi.
1: Tarikh keramat 12
0: Jun. Tarikh keramat juga South Korea dan juga Czechia pada hari Jumaat juga pukul 10 pagi. Sampai berkonti, sampai bolehlah melihatkannya. Kalau tidak di RTM, boleh tengok di Unify TV. Merupakan rakan penaja untuk siaran 104 perlawanan FIFA 2026.
1: Okey, baik. Selepas ini kita lihat mata siapa yang akan jadi panda untuk menyaksikan perlawanan bola tersebut. Dan siapakah yang wanita pula yang akan menemani pasangannya, sama ada mungkin kekasih hati ataupun sang suami, untuk ke kedai mamak. Tapi feel tengok bola, memang tak tahulah kenapa, memang orang lebih suka tengok dekat mamak. Sebab agaknya mungkin bila menyokong gol terkentak dengan mamai, berbanding dekat rumah, memekat dekat rumah, dia gol sorang-sorang.
0: Terus dengarkan Jom Lepas. Pukul 10 kita ada MTH dan juga lagu-lagu 90, 70 dan juga 80-an.
1: Baik.
0: Dan juga Dunia 10 pagi.
1: Terus dengar Jom Lepas.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, KAMA, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya cinta atau asmara. Ayat contoh, puteri Mega Sakti tidak dapat membendung perasaan KAMA terhadap putera Iskandar selepas melihat keelokan budi perkerti putera itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Ya, untuk semua pendengar Budiman di Johor FM Permata Selatan, ketika ini jam terakhir segmen Aura Permata.
1: Ya, halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Makan apa tadi? Untuk sarapan pagi ataupun mungkin juga ada di kalangan para pendengar, bukan masa pukul 10 pagi dah ambil sarapan pagi tau.
0: Belum.
1: Tapi awal pagi. Awal pagi sebab mungkin kerjanya memerlukan tenaga yang lebih. Jadi kena awal pagi pukul 7 tadi dah makan nasi, dah ada lauk. Mungkin
0: sebenarnya itulah istilah sarapan pagi, pagi-pagi. Bila pukul 10 dia jadi minum pagi.
1: Oh, yang tadi kita minum pagi?
0: Minum pagi, bukan sarapan pagi.
1: Patutnya kalau minum pagi, kita minum je lah.
0: Minum je.
1: Tak payah makan?
0: Tak payah. Tapi kita, kalau pagi dengan tengah hari, dia jadi brunch.
1: Okay.
0: Breakfast dengan lunch jadi brunch. Kita tadi tu, minum pagi dengan tengah hari, jadi saya tak tahu. Sebab sarapan tak.

0: Yelah.
1: Baik, Azulzia, kita nak kongsikan. Kalau anda mendengarkan Jer FM di awal tadi, kami nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan MySPR Semak, semakkan daftar pemilih.
0: Anda boleh semak sekarang ni. Okay, di manakah lokasi yang anda akan mengundi nanti. Apabila nanti kami kalau mungkin ada yang tidak berkesempatan lah mendengarkan ataupun menonton musik kaca televisyen ataupun mendengarkan musik radio, bila kata tarikh-tarikh penting tersebut, kita sendiri insyaAllah akan wawarkan tarikh-tarikh penting yang anda akan keluar untuk mengundi. Siapakah pilihan anda? Okey, jadi caranya untuk anda ketahui itu, cek siapa punya?
1: Saya.
0: Okey.
1: Yang paling penting sekali, saya teringin sebab pusat mengundi saya, tempat mengundi saya dah bertukar dah.
0: Jadi teruja lah.
1: Bukan teruja satu, saya teringin sebab dulu kat Felda Pemanis. Jadi jauh nak pergi sana kan. Jadi macam kawan-kawan wartawan takkan datang. Ini macam dah dekat. Saya macam hari tu saya nak pergi mengundi. Saya tak pernah rasa jari biru. Susi pernah rasa?
0: Ada sekali.
1: Oh, saya tak pernah rasa.
0: Tak ada. Rasa. Kebetulan saya waktu tu macam mana saya tak nak undi pos. Tapi kebetulan nasib saya pula dapat saya turun ke lokasi memang tempat mengundi saya. Sebab saya nak rasa sangat saya dicelup. Jari saya dicelup.
1: Sebab kita
0: kita bukan rasa untuk PRU saja kan. Kita ada PRN, juga kita ada PRK.
1: Betul.
0: Kan. Jadi waktu bila tak saya ada sekali saya memang nak rasa
1: saya
0: dicelup.
1: Saya rasa saya tahu tu waktu bila. Zaman waktu arwah pengarah kita Encik Hadi kalau tak silap, sebab masa tu semua kena pergi.
0: Tapi rasa saya semua orang hantar untuk tu, tapi saya tak nak, saya nak rasa celup.
1: Ya, saya macam
0: sebab saya nak update dekat
1: saya status.
0: Saya nak update dekat status WhatsApp. Saya sudah. Anda bagaimana?
1: Dan sebenarnya saya nak kongsikan sebagai seorang ibu bapa, bila anak anda berusia 18 tahun saja, itu adalah perkara penting yang wajib untuk anda ingatkan kepada anak anda supaya selesaikan tanggungjawab seorang pengundi. Itu adalah pesan arwah ayah saya. Saya ingat lagi bila saya masuk 18, arwah ayah saya tanya saya, kau jangan lupa mengundi. Arwah saya, Jihad jangan lupa balik mengundi. Ni ingatkan saya.
0: Satu lagi yang saya rasa nak sangat, teruja sangat, sebab kita kan tak ada peluang itu. Saya nak berada kat dalam kotak. Kotak tu tak ada pangkal. Bukan pangkal yang dekatnya kertas kita sendiri kan. Tapi saya nak berada kat dalam kotak tu.
1: Baiklah, kita akan kongsikan
0: saya
1: selepas.
0: Saya naklah nama dia, nak dipanggil Suzy Lawati binti Wawak Suwe. Okey, cuma tak boleh ambil gambar aje. Okey, apa dia?
1: Kita akan kongsikan selepas lagu ini. Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Selatan.

0: Saman Handan Arkayanik bawa kita ke pukul 11.30 minit pagi.
1: Saya nak ucapkan saat pagi ni orang Singapura katanya shopping. Pelik lah. Saya tak shopping pada 8 bulan Jun ni. 8 bulan Jun ni saya duduk mengharapkan jihad belanja saya. Awal bulan.
0: Oh tak, 6-6 dah lepas.
1: Yelah, dah sebab dah habis dah 6-6. 6-6 dah habis. Jadi 8-8-8-6 ni kita dah nganga.
0: 25 lambat lagi.
1: 25 lambat lagi. Tapi rakan pendengar kita ni Andre katanya masuk Johor ni, masuk JB ni nak shopping bersama dengan Puan Zubaida, Kamarul Idham dan juga Tami.
0: Jangan lupa lah singgah RTM Johor.
1: Kita orang okay je
0: shopping-shopping tu, mana tahu ada lebih-lebih sing dollar tu kan.
1: Dia kata tapi yang pastinya dia masih lagi dekat custom Johor Bahru jam sikit. Lepas ni nak pergi lunch lah ataupun makan tengah hari dulu dekat warung Tok Ayah. Apa-apa semoga dipermudah segala urusan, okay?
0: Ya Rabbal Alamin. Baik, anda perlu untuk semua pendengar Johor FM, pendengar Johor, bangsa Johor, jangan lupa untuk pergi ke mysprsemak.sbr.gov.my untuk anda simak daftar pemilih anda untuk mengundi di mana nanti.
1: Betul-betul.
0: Itu penting, eh?
1: InsyaAllah nanti buat masa ni belum lagi lah, akan dikeluarkan, pihak SPR akan keluarkan masa yang sesuai untuk anda keluar mengundi.
0: Macam kita undi pos kah?
1: Itu yang pasti.
0: Saya nak pergi mengundi.
1: Boleh je lah, tetapi kalau dekat namanya Felda, tak ada Felda Johor Bahru kat sini. Bila gerakkan kat sini, tak ada Felda Johor Bahru. Jadi memang terang-terang, sudah terang lagi bersuluh, memang kena undi pos.
0: Baiklah Susi, kita nak teruskan hiburan. Kita ada Black Rose Cinta Abadi. Kebenarannya tertanya-tanya, bila kah tarikh untuk promo pencarian Puji Bakat Bintang Kecil 2026? Anda boleh dengarkan promo yang disikap oleh penerbitnya Suzy selepas lagu Cinta Abadi. Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Permata Selatan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: Jor FM Permata Selatan, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujungnya.
1: Jangan lupa esok kita ada pantun aja. Pantun tak sudah. Dan kita akan bagi pembayarnya. Caranya mudah. Kita tak jual. Dan anda pula tak perlu membeli. Sambung je pantun kami nanti.
0: Sambung je.
1: Nak buat tema apa esok agak-agak?
0: Saya tak tahu. Yang saya tiba-tiba teringat 2-3 kucing berlari. Menaik sama si kucing melang.
1: 2-3 kucing berlari masa raya gitu. Raya dah habis. Dah tak ada 2-3 kucing berlari.
0: Sambung, nak sambung. 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama stesen Jor FM tu saya.
1: Buat cerita pasal pantun durian pun okey juga. Cerita pasal sedawa tadi.
0: Susah sikit lah sebab kalau durian John tu orang macam susah nak membelinya. Tapi kita tengok lah esok jadi apa. Mungkin boleh jadi manggis, rambutan, strawberry.
1: Mungkin juga.
0: Kita tak tahu, kita tunggu esok.
1: Minggu yang penuh dengan kejutan. Bukan minggu saja, bulan yang penuh dengan kejutan.
0: Ya juga. Sebabnya 12 Jun ini merupakan tarikh pengumuman tarikh penting untuk pilihan raya negeri Johor, PRN Johor. Dan juga 12 Jun ini juga merupakan perlawanan pertama untuk Piala Dunia.
1: Macam-macam jenis kejutan ni.
0: So saya tak tahu Suzy dia negara mana.
1: Nanti saya akan beli jersey. Nanti Jah akan pastikan.
0: Jersey saya tak ada. Saya orang kata apa ni,
1: jersey pink lah.
0: Saya putih pemati. Baiklah Suzy, kita dah tiba di penghujungnya. Esok kita akan berjumpa lagi InsyaAllah. Dari saya Wana Wajah Mustafa, terus kita mendapatkan tegasan orang. InsyaAllah tegasan kita dipermudah. Dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
1: Amin. Daripada saya Suzy Lawati, Muhammad Sumit, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik dan doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM. Assalamualaikum.
0: Selamat jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
2: Johor FM.
0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Itu dia antara lagu yang terbaru di Johor FM Permata Selatan dan juga lagu terkini bersama daripada Toko Kilat dengan lagu bertajuk Titi Wangsa untuk anda. Bagi kita pukul 12.15 minit tengah hari ataupun 12 suku. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk anda. Berada di segmen yang kedua pula di Johor FM, iaitu segmen Variasi Permata 12 tengah hari hingga 6 petang. Untuk 6 jam seterusnya, saya akan temani anda, Nurul Huda Abdul ataupun Nurul Lista, sehingga jam 6 petang nanti. Okey, terima kasih pada Suzy dan juga DJ Jihan yang temani anda tadi mesti segmen pertama, iaitu Aura Permata 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hari ini hari Isnin 8 Jun 2026 bersama dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan hari ini juga hari pertama untuk anak-anak kita mulakan sesi persekolahan setelah cuti lebih kurang dalam 2 minggu gitu. Suara pun dah okey sikit sebab awal-awal tu dia memang kerja menjerit je mak-mak kan, sebab anak dekat rumah. Masa minggu yang kedua tu dah okey sikit dah kan, dah ada perancangan untuk anak-anak, okey buat ni buat ni, mungkin ajak anak-anak pergi jalan kan. Dan ada juga yang dah pun menghantar anak-anak dia, anak-anak yang sambung belajar pun ada kan. Mungkin bulan ni agak sibuk sikit, dalam bulan 6 ni kebanyakannya semua akan sambung belajar. Yang anak-anak lepas SPM hari tu alhamdulillah dah dapat pun panggilan untuk sambung belajar. Dan mungkin bulan 6 ini kita akan lihatlah ibu-ibu hantar di institusi-institusi pengajian tinggi, IPTS, IPTS pun ada, di kolej-kolej pun ada. Alhamdulillah, rezeki anak-anak kita eh. Kalau mereka minat nak lagi sambung belajar, teruskan, biarkan. Tak apa, tak apa, kita bagi sokongan kat anak-anak, biar anak-anak lagi semangat untuk sambung belajar, insyaAllah. Kita doakan terbaik. Mungkin ada yang dapat dekat-dekat rumah, alhamdulillah. Mungkin ada yang dapat luar daripada kawasan kita, mungkin negeri lain pun ada, alhamdulillah juga ada rezeki. Budak-budak sekarang ni, dia kalau nak belajar, dia ikut selera dia. Kalau cakap, cuba masuk ni, dia tak nak. Kita suruh, dia tak nak. Tapi kadang-kadang apa yang dia minta tu sama je. Macam kita suruh pun, tapi masa kita suruh, dia tak nak kan. Tiba-tiba macam ni, nak masuk ni, bukan sama ke hari tu ibu cakap suruh masuk yang ni juga. Gitulah, nak buat macam mana kan. Janji dia nak sama belajar, okey tak apa, alhamdulillah Okey, yang mungkin juga yang baru hari ni hari pertama bekerja, sambung cuti, sambung panjang dengan anak-anak. Alhamdulillah, hari ni naik kerja kita. Tak lupa nak buat kerja macam mana. Takut lupa Allah, macam mana nak buat ni. Macam mana nak mula nak cari mood ni, nak cari mood kerja ni. Tak ada, tak ada. Dah cuti lama, jangan nak cari mood. Kena terus kerja. Okey, terima kasih kepada anda yang terus setia dengarkan kami di Johor FM. Tak kira waktu cuti sekolah ke, waktu bekerja ke, tak kira di mana saja anda berada, apa saja yang sedang anda lakukan ketika ini, yang suri rumah sedang bekerja, di premis-premis perniagaan, dalam kenderaan juga, tetap pilih Johor FM Permata Selatan. Alhamdulillah, terima kasih. Gitu. Saya Nurul Lista akan terus temani anda. Okey, banyak koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda. Tapi sebelum tu saya ingatkan sekali lagi, walaupun saya akan main promo ni banyak kali, okey, pada 20 dan juga 21 Jun 2026 bertempat di Multipurpose Studio di RTM Johor sendiri. Jangan lupa kepada anda yang mempunyai anak yang berbakat berumur 7 hingga 12 tahun untuk datang ke uji bakat bintang kecil bagi tahun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang. 2 hari je kami buat, 20 dan juga 21 Berumur 7 hingga 12 tahun, kita dah naikkan up sikit setahun. Kalau dulu 7 sampai 11 kan, sekarang tak, 7 sampai 12. Jadi ramai.

Bakat-bakat kecil kan, kita mencari pencarian bakat kecil ataupun bintang kecil bagi tahun 2026 tahun ini. Jadi kita tengok ni, ramai adik-adik kita ni yang berbakat besar, suara sedap-sedap, lagi mantap daripada suara saya. Memang sekarang dulu adik ni pandai nyanyi, pandai kontrol suara gitu. Bagus, alhamdulillah ni bakat masing-masing eh. Teruskan lagi Budan di Johor FM. Kita ada lagu Kelantan eh, Adik Saya Habis Sore. Gitu kalau tak silap lah. Okay, kita dengarkan dulu lagu ni untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan dalam Variasi Permata edisi hari ini.

Itulah lagu bertajuk Dari Bawah. Kadang-kadang kita nak mulakan setiap langkah, kita tak berani. Tapi cuba kita mulakan dengan satu langkah. Kalau kita dah berani ke hadapan dengan satu langkah, InsyaAllah kita akan mulakan dengan langkah-langkah yang seterusnya gitu. Kita kena mulakan dulu. Walaupun dari bawah, kita cuba naik satu anak tangga. Dah boleh kita cuba terus ke dua anak tangga. Kalau Hashim macam, okey kot, saya nak terus ke anak tangga yang seterusnya. Teruskan jalan, jalan terus ke tangga yang paling tinggi. Kira macam impian anda, teruskan InsyaAllah. Nampak mungkin dia cakap, oh tak pandai kot, tak boleh kot, ni bukan bidang saya, tak cuba tak tahu. Sekarang ni semua boleh buat, semua boleh cuba. Yang penting yakin, cuba dulu, jangan putus asa. Berani mencuba tu sebenarnya yang penting. Langkah ke hadapan dahulu, langkah setapak ke hadapan, bukan ke belakang. Tak, kena ke depan. Mulakan langkah anda setapak, InsyaAllah kita akan mulakan dengan langkah-langkah yang seterusnya. Baik, sudah pun pukul 12.30 minit tengah ataupun 12.30. Saya tahu mak-mak ni tengah sibuk ni. Anak-anak nak pergi sekolah, anak-anak nak pergi sekolah yang untuk petang. Mungkin dah pergi kot, untuk sesi petang dah pergi. Nak balik lah, anak yang sesi pagi tadi nak balik untuk sambung ke sesi yang kedua pula, sekolah agama pula kan. Jadi mak-mak ni selalu ingat rumah ni dah sibuk dah, dah siap masak semua. Ataupun yang mungkin kedua ibu apanya bekerja, tapi ada juga yang bekerja, ada yang ambil anak. Dia bekerja tapi dia sempat untuk ambil anak. Tengah hari ni dia dah sediakan makanan semua, mungkin dalam kereta dia beli siap-siap makan dalam kereta. Ataupun ada yang letak juga anak kat rumah pengasuh. Ataupun macam sekarang ni kat Johor dipanggil, ada yang macam transit tau. Jadi kat tempat transit tu dah bayar. Jadi sampai ke tempat transit, makan dulu, mandi, salin baju, baru pergi ke sekolah agama pun ada. Alhamdulillah Sekarang ni macam-macam perkhidmatan yang diberikan untuk anak-anak. Kalau tak nak duduk satu hari pun boleh, transit sahaja pun boleh, dengan hantar pergi sekolah agama. Balik sekolah agama, sama ada kita ambil ataupun balik sekolah agama tu, duduk dulu dekat pengasuh. Jadi kita balik kerja ambil juga dekat rumah pengasuh pun ada macam tu. Ataupun ada juga dekat tempat transit, ada macam tu. Lagi-lagi kita kat bandar ni kan, semua ada. Macam kat bandar ni ada yang transit, ada yang memang letak anak sepenuh masa kat situ. Jadi kita pergi kerja, kita cuma hantar pergi sekolah je. Balik sekolah dah ada orang ambil, makan pun dah ada. Balik sekolah pun dah ada orang ambil. Jadi kita balik kerja terus je ambil anak, terus bawa balik rumah. Kadang anak-anak pun dah makan dah kat rumah pengasuh ataupun dekat tempat asuhan kan. Dah siap makan semua. Jadi balik anak-anak dah siap, dah tinggal bawa kerja sekolah. Kadang-kadang kerja sekolah pun dah siap tau. Kalau yang hantar dekat taska-taska ni kan, ataupun nursery-nursery ni, semua dah siap. Kerja sekolah pun dah siap. Jadi balik rumah mungkin malam tu boleh sambung ngaji gitu. Aktiviti-aktiviti untuk anak-anak. Inilah antara aktiviti-aktiviti. Memang kalau dah mula sesi persekolahan ni, ini antara aktiviti yang kita akan buatlah sepanjang hari, sepanjang minggu. Hari Sabtu Ahad pun ada juga aktiviti untuk anak-anak. Ada yang macam tu, ada kelas taekwondonya lah, ada kelas muziknya lah, mungkin ada yang ambil menyanyi, kelas vokal pun ada. Ada yang juga ambil yang kreativiti untuk art kan, ada juga. Ini terpulang kepada ibu bapa nak mengisi masa kosong bersama dengan anak-anak. Ataupun ini sebenarnya bukan masa kosong bersama anak-anak, ini masa kosong untuk anak-anak. Yang bersama anak-anak ni selalunya kalau anak-anak dengan kita, gitu. Itulah masa mengisi masa kosong bersama dengan anak-anak. Tapi sekarang ni kita memang pendekat aktiviti untuk anak-anak. Waktu cuti ni lah baru kita akan cuti betul-betul bersama dengan anak-anak. Betul tak Tapi dah habis cuti, semua dah mulakan aktiviti-aktiviti masing-masing. Teruskan lagi buruan di Johor FM Permata Selatan. Dan sampai ni saya akan bacakan masa itu solat fardu Zuhur bagi negeri Johor. Sebentar saja. Tapi sebelum tu saya nak sebutlah nama-nama pendengar-pendengar Johor FM. Kata Jamal Amal, kenapa suara DJ D macam suara Nurul? Tak, sebab Nurul yang bertugas. Kadang-kadang ada masalah telinga, faktor umur pun ia juga. Gitu mungkin. Okey, balasi permata daripada Cik Ismail Musa Simpan Renggam. Assalamualaikum. Selamat tengah hari Nurul. Ucapan untuk isteri Nurhayati binti Temu, juga sahabat-sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Wak Ali dan juga isteri Mami Renggam, Zaimua, Kak Sadia, Pok Lo, Nenek Ani. Semoga Nenek Ani semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Daripada dari Nin Banjari pula katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ucapan untuk satu nama tetap di hati, iaitu isterinya Fadila. Dah siap potong-potong ikan bawal emas, nak masak apa tak tahu lagi. Kata ikan kering bulu ayam pun sedap. Kata siap digoreng, ada ulam raja, pegaga, tinggit burung, betik. Petik je tepi rumah. Sedap. Untuk Adini Osman, Ujang Pontian, Den Kubur, Jalan Lenting, Zintesi, Nordin Keluang,
Wak Ali, Jamil, Wak Na, Kak Long, Mona, Saadah, Marco dan juga semua pendengar-pendengar setia Jor FM. Dengan Jor FM di frekuensi 101.9. Terima kasih. Katanya tengah susun Al-Quran, buku-buku hadis dan juga buku-buku agama serta novel-novel yang lain. Ha, di belakang gobok ni ada binatang pula. Ha, yelah, okey. Tengok kemas rumah gitu. Okey, kita nak teruskan lagi buran. Dengarkan lagu ni untuk anda.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Itu dah lagu Romeo and Juliet comel kan. Suara dia kecil je. Cuma dia dah kecil je. Dia mungkin budak kecil lah. Naira nama dia. Okey, untuk pandang muslimin dan muslimat, masih tersolat fardu zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini. Zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.03 tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kelai Ketinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.06 tengah hari. Untuk zon 3 pula, Pontian dan juga Keluang 1.08 tengah hari. Dan untuk zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor pada pukul 1.10 tengah hari. Sekarang ni kita dah boleh rasuk dah bahan-bahan Piala Dunia. Oh, gitu. Bahan-bahan Piala Dunia ni dah ada dah. Ada yang ajak geng-geng dah ada grup dah. Dah ada grup untuk Piala Dunia ni. Boleh pergi keluar tengok-tengok tim mana menjadi pilihan anda. Saya tahu jamaah Amar pun sama juga. Okey, untuk Grup A bagi tahun 2026 Piala Dunia ni FIFA World Cup. Okey, tim A, Mexico, South Africa, Korea... South Korea dan juga Czechia. Gitu. Okey, untuk tim Grup B pula, Kanada, Bosnia, Herzegovina, Qatar dan juga Switzerland. Grup C, Brazil, Morocco, Haiti dan juga Scotland. Grup D, USA, Paraguay, Australia dan juga Turki. Bagi Grup E pula, Germany, Curacao, Ivory Coast dan juga Ecuador. Untuk Grup F ada Netherlands, Japan, Sweden dan juga Tunisia. Bagi Grup G, Belgium, Egypt, Iran, New Zealand. Grup H ada Spain, Cabo Verde, Saudi Arabia dan juga Uruguay. Bagi Grup I, France, Senegal, Iraq, Norway. Grup J, Argentina, Algeria, Austria dan juga Jordan. Grup K, kita ada Portugal, DR Congo, Uzbekistan, Colombia. Grup L, kita ada England, Croatia dan juga Ghana serta Panama. Ini antara negara-negara yang akan bertanding bagi Piala Dunia bagi tahun World Cup 2026. Mana satu pilihan anda? Kena pilih tim-tim yang bagus-bagus. Kalau saya sebelum ni, saya pilih apa? Itali. Ada Itali. England ke Itali yang saya pilih tu eh. Biasa jadi nama Nurul Lista eh. Tukar nama eh. Biar tu jadi Isyamito eh. Sebab suka Jepun eh. Gitu. Tahun ni kita kena buat juga ke? Kena tukar nama juga ke? Aduh. Saya tengok lah. Saya tengok tim mana yang saya suka. Saya nak pilih Iraq lah. Iraq eh. Iraq. Walaupun kita tahu tak adalah sampai ke hujungnya. Tapi kita cuba. Iraq ada. Kita ada Iran. Okey juga kan. Kita tengok mana. Kumpulan tim mana pilihan saya. Kena sama-sama nantikan eh. Bila kita nak teruskan lagi buran di Johor FM pukul 1, nanti kita akan dapat dengarkan berita. Lepas tu saya akan terus temani anda untuk jam yang seterusnya dalam

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum, saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan sudah pun pukul 1.29 minit tengah hari, bermakna kita dah berada di jam yang kedua untuk saya terus temani anda mesti Barasi Permata edisi hari ini. Dan untuk jam yang kedua ni, kita akan sama-sama dengarkan rancangan Talsin Ilmu. Kita ada Mekar Bahasa juga dan juga tazkirah untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Johor FM, teman-teman, bersama dengan Nurul Ista. Dah tepat jam 1.6 minit tengah hari tadi, telah masuk tu solat fardu zuhur bagi zon 2 Johor Baru Kuala Kita Tinggi Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya.
2: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang solat, dan ia adalah cahaya kehidupan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita semua takut hidup dalam kegelapan. Kita pasang lampu di rumah, kita bawa lampu suluh dalam gelap, tapi kita sering terlupa cahaya yang paling kita perlukan bukan cahaya dunia, tapi cahaya yang menerangi hati, cahaya yang menyinari kubur, cahaya yang membimbing kita menuju syurga. Dan ketahuilah, cahaya itu adalah solat kita. Mari kita renungkan sejenak tentang beberapa perkara penting dalam solat kita. Yang pertama, solat adalah cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-solatu nur." Solat itu adalah cahaya. Bayangkan kita berjalan dalam gelap tanpa cahaya, pasti akan tersesat. Begitulah hidup tanpa solat, hati jadi gelap, jiwa jadi sempit, hidup terasa kosong. Contohnya, orang yang menjaga solat walaupun diuji, dia tetap tenang. Kenapa? Kerana hatinya ada cahaya yang memimpin. Yang kedua, cahaya adalah ibadah. Kita lihat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sangat menjaga solat, siang dan malam tidak lalai, sehingga disebut oleh ulama wajahnya berseri bercahaya dengan nur iman. Kenapa? Kerana solat yang tidak pernah ditinggalkan. Solat bukan sekadar pergerakan, tetapi ia membentuk cahaya dalam diri. Contohnya, kita lihat orang yang rajin solat, walaupun wajah dia biasa, tetapi ada ketenangan, ada seri yang orang lain dapat rasa. Yang ketiga, wajah berseri dengan solat. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Tanda mereka ada pada wajah mereka, "Simahum fi wujuhihim." Tanda mereka ada pada wajah mereka kesan daripada sujud. Saudara-saudari, sujud itu bukan sekadar meletakkan dahi ke bumi, tetapi ia merendahkan diri di hadapan Allah. Dan dari sujud itu, Allah hadiahkan cahaya pada wajah. Contoh, kadang-kadang kita jumpa orang tua, wajahnya tenang, lembut, walaupun tidak berharta, tapi hatinya hidup dengan solat. Itulah cahaya sebenar. Yang keempat, kubur akan diterangi dengan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kubur tu gelap, sempit, sunyi, tapi bagi orang yang menjaga solat, kuburnya akan diterangi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Solat yang kita lakukan di dunia akan menjadi cahaya di dalam kubur nanti. Contohnya, bayangkan dua orang, seorang menjaga solat, seorang lalai. Apabila masuk kubur, yang satu ditemani cahaya, yang satu lagi kegelapan. Yang kelima, solat adalah jalan ke syurga dan ia dipermudahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah." Perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka amalan yang lain akan dipermudahkan. Contoh, orang yang menjaga solat biasanya mudah untuk buat kebaikan, ringan tangan bersedekah, mudah menjaga akhlak. Kenapa? Kerana solat itu mendidik jiwanya. Yang keenam yang kita inginkan adalah husnul khatimah bagi orang yang menjaga solat. Kita semua mengimpikan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya dapat mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ketahuilah, orang yang menjaga solat, Allah akan mudahkan lidahnya menyebut kalimah tauhid di akhir hayat. Contoh, ramai kita dengar orang yang hidupnya menjaga solat ketika nazak masih mampu menyebut Allah. Itulah tanda husnul khatimah. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, jangan kita hidup dalam terang dunia tetapi gelap hati. Marilah kita jaga solat. Kerana solat itu adalah cahaya. Cahaya di dunia, cahaya di kubur, cahaya di hari akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga solat dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Kama, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya cinta atau asmara. Ayat contoh, puteri Mega Sakti tidak dapat membendung perasaan Kama terhadap putera Iskandar selepas melihat keelokan budi perkerti putera itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Jom dengar Johor FM.
1: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watah, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, orang mukmin yang kuat ialah yang sanggup melakukan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam An-Nas surah An-Nahl ayat 97, yang bermaksud sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala-pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Itulah dia orang mukmin yang kuat, sanggup melakukan amal soleh, berjihad, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kejahatan. Dan orang mukmin ini sentiasa bekerja dengan cekal, sabar, tidak merasa gentar dalam menghadapi sesuatu, bahkan kuat dan gagah dalam semua aspek rohani dan jasmani. Sebaliknya, mukmin yang lemah kadangnya berlainan dengan mukmin yang kuat. Orang yang mukmin yang kuat adalah lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan yang lemah, kerana ia sentiasa mendampingkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan yang lemah, di sinilah harga iman bagi seseorang. Ia belum cukup hanya setakat percaya saya orang beriman, selagi belum dituruti dengan amalan soleh. Apabila iman tidak disertai dengan amalan soleh, maka rugilah dia. Oleh itu, mukmin yang kuat ini akan berlumba-lumba berbuat perkara yang bermanfaat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Yang mana orang mukmin ini tidak ada merasa malas, tidak cuai, sentiasa berdaya untuk mendapatkan sesuatu yang boleh memberi kebahagiaan, memberi faedah, memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang mukmin juga berakhlak mulia dan setiap berusaha melakukan pekerjaan yang mendampingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada menunaikan ibadah-ibadah yang khusus, yang fardu, dan tambahan lagi dengan ibadah-ibadah sunat, termasuk juga selalu menyeru kepada orang lain supaya pandai merebut peluang dan mengisi masa. Dan orang mukmin yang kuat ini juga sentiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lupa sama sekali dengan Allah tetkala membuat sesuatu, kerana ia merasakan rintangan-rintangan sentiasa ada di hadapannya. Maka pada ketika itu, persediaan bantuan amat diperlukan daripada segenap lapisan supaya beroleh kejayaan. Maka Allah menjadi tempat bagi orang yang mukmin ini memohon taufik dan inayah, kerana kejayaan dan kegagalan bukan menjadi hak mutlak manusia untuk menentukan. Sebab itulah seorang mukmin yang membaca suratul Fatihah. Bagi orang mukmin, 17 kali membaca suratul Fatihah, dan dia faham bila tiba pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Oleh itu, orang yang beriman ini sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang lemah, putus asa, tidak percaya kepada diri sendiri. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua supaya sentiasa bermohon kepada Allah daripada sifat malas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal, yang bermaksud ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada sifat lemah dan malas. Dan oleh itu, larangan tidak bermalas-malasan diarahkan supaya memperkuatkan iman dengan melakukan amal soleh. Juga diarahkan supaya menghindarkan angan-angan kosong dan kata-kata yang tidak berfaedah. Saudara-saudara sekalian, oleh itu orang mukmin apabila ditimpa satu bencana, maka dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia percaya kepada qada dan qadar Allah. Lalu dia berkata, buat begini nescaya tidak berlaku seperti menunjukkan seolah ia lebih tahu akan takdirnya sendiri berbanding dengan Allah. Hal ini adalah salah, bertentangan dengan kepercayaan qada dan qadar sekiranya ia menyesal dan menyesali apa yang telah berlaku. Maka orang beriman, dia percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang telah berlaku sama sekali tidak boleh diperhitungkan, malah menjadi teladan kepada diri orang beriman. Maka setiap orang beriman mestilah melakukan sedaya upaya bagi menjayakan pekerjaan. Apabila gagal, janganlah berputus asa dan menyalahkan usaha yang dilakukan. Itulah rahsia kebesaran Allah yang tidak dapat diduga sama sekali. Mudah-mudahan kita terus sentiasa memperkuatkan iman kita untuk menjadi mukmin yang sentiasa beramal soleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: sepatah sari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa lagi bersama dengan Wak Jermin.
1: Hai, Tikis.
0: Hai, Wak.
1: Waras.
0: Waras. Okey, okay, Wak. Hari ini ayat apa yang kita nak belajar?
1: Dino ini ayat pengen lah ya, Monin eh. Yang pengen melaku-melaku santai dengan Johor, pilihannya tepat.
0: Yang pengen melaku-melaku santai.
1: Johor pilihannya tepat.
0: Johor pilihannya tepat. Bahasa Melayu dia, kalau ingin berjalan-jalan santai, okay, Johor adalah pilihan yang tepat.
1: Ya. Yeah.
0: Johor pilihan tepat.
1: Tepat.
0: Tepat.
1: Tepat.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk porak.

0: sepanjang masa. Johor FM Permata Selatan, hanya untuk anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai.

semua, Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Hari ini nak cerita pasal apa pula eh? Okey, hari ini Kak G nak kongsikan satu lagi tip untuk yang ada masalah panau. Ini adalah permintaan daripada pendengar kita tau. Dia cakap, Kak G, masalah panau macam mana pula? Okey, ini dia masalah yang boleh terjadi pada keseluruhan tubuh badan kita, termasuklah dengan kulit muka kita. Cara nak hilangkan panau yang mengalami topok putih atau dia punya keperangan pada kulit ni disebabkan panau. Sebab masalah ni biasanya disebabkan oleh jangkitan kulit. Walaupun tak adalah bahaya penyakit ni awak, tapi panau ni boleh mengganggu keyakinan diri dan memerlukan rawatan yang sesuai. Kak J akan kongsikan beberapa cara untuk hilangkan panau menggunakan kaedah tradisional. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih je. Bawang putih ni kalau anda nak tahu, dia boleh gunakan untuk menghilangkan panau sebab bersifat antikulat. Caranya, anda hanya perlu tumbuk beberapa ulas bawang putih sehingga lumat dan sapukan pada kawasan bertumpuk yang dijangkiti. Boleh amalkan dalam 3 kali seminggu untuk kesan yang padu. Cara kedua, menggunakan limau dan kapur. Limau dan kapur ni adalah bahan alkali yang mampu menaturalkan kadar pH pada kulit yang mungkin boleh menghilangkan panau. Caranya juga adalah mudah, iaitu campurkan saja limau dan kapur ini, kemudian titiskan atau sapukan pada kawasan yang tercecas. Paling penting, anda perlu sentiasa menjaga kebersihan diri. Kalau anda seorang yang aktif dan banyak berpeluh, pastikan anda kerap mandi bagi menghalang setiap pertumbuhan kulat pada kulit. Yang penting, jaga kulit anda, pastikan kekal sihat, bersih dan bebas daripada panau. Okey, itu dia tip ringkas untuk anda dalam Kincu Merah. Situ apa? Situ for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

Afar dan juga Roni dengan lagu bertajuk Buatku di Sana. Waktu pukul 2.20 minit petang, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan Bermakna dah berada di jam yang ketiga. Untuk saya terus temani anda dalam segmen Barasi Permata edisi hari ini. Okey ke tu? Dah makan ke belum? Nasi dah jatuh kat mata ke tu? Ada dah ngantuk lepas makan kan? Makan tengah hari tadi, makan tak ingat kan? Makan nampak sekali hadap macam tu kan? Kadang sampai lupa baca bismillah. Dah dua kali suap. Alamak, lupa nak baca bismillah dengan doa makan. Gitu. Dia memang kalau dah lapar sangat, dia akan jadi macam tu. Lepas tu dah makan banyak-banyak, dah kenyang, dah ketawa-ketawa. Seronok makan macam tu. Mengantuk pula, makanan dah jatuh kat mata. Dah nak buat kerja payah . Tak apa, saya ada satu cara yang boleh menghilangkan ngantuk. Sebab tadi kawan saya baru je buat. Dia kata hari ni nak cukupkan 10,000 langkah. Jadi dia jalan-jalan. Saya cakap nak cukupkan 10,000 langkah. Sebelum makan tadi kita fikir. Tapi kalau dah makan, dah tidur. Lepas makan tidur, bangun tidur nak buat 10,000 langkah. Tak payah adik, esok kita buat esok. Kalau ingat. Tapi boleh juga, mungkin kan tempat kerja kalau ngantuk boleh dah bangun daripada tempat duduk anda tu. Okey, jalan. Kita jalan kat pejabat tu, jalan-jalan. Ataupun kita jangan, kalau duduk tu, kita goyang-goyangkan kaki kita. Biar kita kekal aktif lah . Jangan duduk kat komputer, tak buat apa-apa, tak gerak-gerakkan badan, memang boleh mengantuk sebenarnya. Ya, kadang-kadang bukan dalam seminggu tu, dalam bekerja tu, kita hari-hari makan banyak. Mungkin hari ni kan, hari Isnin, hari pertama bekerja, nak cari mood. Walaupun dah pukul 2 ni, mood kerja masih tak ada lagi. Gitu. Lambat mood datang . Tentang hari Isnin. Jangan ada mandi-mandi blues. Tak ada. Kerja is kerja. Mandi blues tak ada . Dia memang nak kerja, kena kerja je. Sampailah waktu kerja habis, 4.30, 5, 5.30, 6.30, 5.30, pukul 6, 6.30, 7, 7.30 macam tu. Sebab nanti kalau tak cakap sampai pukul 7, ada cakap dulu kita balik pukul 7 dah. Okey. Sekarang saya cakap pukul 7. Ada yang balik pukul 7. Teruskan lagi buruan di Juara FM Permata Selatan. Dan anda juga boleh hubungi saya di 3 talian mesej FM 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Sambil-sambil tu, saya nak sebut juga nama-nama pendengar-pendengar yang mengatakan kiriman melalui WhatsApp Juara FM. Seperti Kak Ina Pekanana kata, Assalamualaikum Nurul, selamat menjam selera buat semua rakan-rakan SKS, rakan-rakan pendengar setia Juara FM. Buat Nurul juga, terima kasih. Selamat bertugas, semoga ceria semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ina. Selamat petang Nur, selamat petang. Ucapan selamat petang untuk ayah saya Muhammad Nur di rumah Mara, suami Faizal Hamidi dan juga semua warga Persada Johor. Dari Noraini HR. Terima kasih Noraini. Kata jamaah Amal, saya minat Brazil Nurun. Nurun minat mana pula? Jom kita temankan saya tengok bola kat mamak, kata jamaah Amal. Jangan lupa bawa bodyguard Nurun sekali. Yang suka makan kari tu. Cerita pasal kari, hari ni pun saya makan kari. Semalam masak kari, saya tanya dia. Saya tak tanya pun. Dia orang cakap, ibu boleh tak hari ni masak kari? Dia cakap, hari ni memang ibu masak kari semalam lah. Jadi saya masak kari, makan, dalam makan bertambah-tambah, alhamdulillah. Lepas tu tidur pukul 11 malam, dekat pukul 12 bangun tiga-tiga tu. Sebab nak makan lagi. Tak apa, nasib baik ada lagi lauk dengan nasi. Kita bagi makan lagi sebab kari kan. Dan kita nak teruskan lagi Bram sama dengan Khalifah. Lagu bertajuk Lagu Untuk Adinda. Untuk semua juga dalam Variasi Permata edisi hari ini.

Itu dah semua daripada Misha Omar, Lilitan Asmara 2:37 minit petang. Okey, kalau tadi saya cakap boleh hubungi saya tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab keadaan kat sini dia dah start keluduk, kata orang Jawa tu kan, maksudnya guru. Dah guru berdentu-dentu walaupun tak hujan. Tapi kami tak berani untuk menerima panggilan daripada pendengar-pendengar Juara FM Permata Sarawak Tanah Baru. Nak ukit telefon ni kan, nanti kan takut kita terima tiba-tiba langsung tak boleh pakai. Jangan membahayakan. Okey, tapi anda boleh hantarkan kiriman anda melalui WhatsApp Juara FM di talian 012-9301-1019. Okey, selamat petang kepada pendengar kita. Kak Jaima dari Kampung Sungai Bukukup nak tumpang selit ucapan ni dulu. Boleh, tak ada masalah eh. Nak ucapkan selamat petang, salam mesra di Barasi Permata buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Antaranya untuk Kak Marpuah, Syed Damakom, Ado Majid, Ujang Pontian, Wakna dan juga yang lain-lain. Semoga semuanya kekal ceria selalu hendaknya. Okey, itu je. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Nurul, selamat petang dari Wak Ali di Felda Ulu Belitung buat isteri Ponya Haji Omar Nin Banjari dan juga isteri Ismail Musa dan isteri Mami Renggam Tiba Kawali Nur Kamaria dan Haji Yusof di Singapura. Untuk Mota Ali dan juga isteri, selamat petang semuanya dari Wak Ali di Felda Ulu Belitung. Iya, selamat petang juga untuk Wak Ali. Terima kasih ucapannya untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Okey, sebentar saja lagi dalam pukul 3 lah kot. Pukul 3 nanti saya akan bersiaran langsung menerusi TikTok official Juara FM. Yang penting terus dengar, terus kekal bersama kami di Juara FM Permata Selatan. Tengok ada tak info-info saya nak kongsikan bersama dengan anda sekejap ya.

agak lambat ya untuk membuka info-info ini untuk semua pendengar-pendengar Jual FM. Okey, tak apa, kalau ada nanti saya akan sampaikan untuk anda. Kita dengarkan dahulu persembahan daripada Ipu dan juga Aizan dengan lagu bertajuk Jangan Pernah Berdusta untuk semua.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyK beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Ruin Zaid. Antara tajuk utama hari ini. Johor terus menjadi contoh tarik pelaburan dan cipta peluang pekerjaan. Remah remaja terlibat kes kemalangan maut di Keluang dilanjut hingga Rabu. Berita sepenuhnya.

Adrian bersama daripada Kamikaze dengan lagu bertajuk Luhur untuk anda. Kita pukul 4.23 pada petang. Selamat datang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Kalau lihat keadaan cuaca di sekitar Bandaraya Johor Bahru ni dah hujan lebat. Ada beberapa juga kawasan yang di negeri Johor ni ada pun dah hujan. Kota Tinggi pun dah hujan. Bahagian Kempas pun dah hujan. Ada yang dah hujan tadi sekarang dah berhenti pun ada juga. Jadi dia bersilih ganti lah. Ada kawasan dah hujan, dah berhenti. Ada yang baru hujan macam di sekitar Bandaraya Johor Bahru ni. Baru sahaja nak hujan. Tapi dah lebat dah alhamdulillah. Dia dah lama tak hujan ni. Jadi dia sejuk sikit lah kita hari ni. Baiklah, untuk pandu muslimin dan muslimat. Masa itu solat fardu asar bagi negeri Johor untuk hari ini. Zon 1 Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 4.28 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kertas Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.31 minit petang. Zon 3 Pontian dan juga Keluang 4.33 minit petang. Dan untuk zon 4 bertempat Muar Tangkas, Segamat dan Gemas Johor 4.36 minit petang. Okey, mungkin ada yang baru saja mendengar Johor FM Permata Selatan. Terima kasih pilih kami di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Baik, kita dah bersama dengan Mawi dan juga Eliza dengan lagu bertajuk Doa dalam lagu untuk anda.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai

12 dengan lagu bertajuk Puspa untuk anda. 4.52 minit petang, sekejap je dan menghampiri ke jam 5 petang. Jam 5 petang nanti kita akan dapat dengarkan berita dan juga hari ini dalam sejarah. Dan sebab itu saya akan terus temani anda untuk jam yang terakhir dalam variasi Permata edisi hari ini. Saya mengharapkan agar lagu-lagu yang saya putarkan di sepanjang pertemuan kita bermula 12 tengah hari tadi dan sehingga sekarang, lagu-lagunya semua okey, mantap eh. Harap-harap lagu-lagu yang kita boleh nyanyi sama-sama, kita boleh sing along gitu kan. Lagu yang tak bosan lah. Mungkin lagu-lagu ni juga menjadi hiburan kepada anda yang sedang memandu kan. Kadang pandu-pandu kita bawa kereta kan, kalau dengar lagu yang bosan dia kan jadi ngantuk tau. Tapi kalau kita dengar lagu yang kita dah pernah nyanyi macam, lagu ni lama tak dengar sih kan, macam tu kan, dia jadi segar sikit mata gitu kan. Sambil-sambil temankan saya Nurul Dabdu ataupun Nurul Lista, insyaAllah sehingga ke jam 6 petang nanti. Terima kasih sebab jadikan kami, jadikan Johor FM ni rakan anda sepanjang anda memandu, mungkin kat rumah tapi tengah bekerja, berniaga ke, jadikan Johor FM ni radio pilihan anda. Terima kasih. Selain itu juga anda boleh mendengar kami melalui RTM Klik yang betul-betul percuma untuk semua. Dan saya ingatkan lagi kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan yang mempunyai anak yang berumur 7 hingga 12 tahun, jangan lupa untuk datang uji bakat di RTM Johor pada 20 dan 21 ni. Okey, bertempat di MPS Multipurpose Studio di RTM ni, bermula pukul 10 pagi hinggalah ke pukul 6 petang. Tapi dari syarat dia lah, kalau pernah masuk pertandingan ataupun pertandingan bintang kecil, pernah jadi juara ataupun anda pernah merakamkan lagu, okay, kat, buat album, dah pernah buat album, anda tidak dibenarkan untuk menyertai penyertaan bintang kecil bagi tahun 2026 ni eh. Tapi kalau mungkin anda pernah masuk 2 tahun lepas, ada adik pernah masuk 2 tahun lepas tapi tak menang, tahun ni nak cuba lagi boleh, tak ada masalah eh, boleh je datang. InsyaAllah kami akan putarkan promo-promo berkaitan dengan bintang kecil, uji bakat bintang kecil bagi tahun 2026 ni setiap masa. Jadi ni untuk maklumat semualah, untuk adik-adik dan juga ibu bapa kan. Ataupun mungkin anda ada kawan-kawan, anak dia yang boleh nyanyi, suara sedap, mantap, selalu buat persembahan dekat mana-mana kan, berumur 7 hingga 12 tahun, boleh saja. Okey. Baiklah, kita nak teruskan lagi buruan di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Shana Twin dengan lagu bertajuk Kecing untuk semua.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, KAMA, Kamus Dewan Edisi ke-4 2005. Maksudnya cinta atau asmara. Ayat contoh, puteri Mega Sakti tidak dapat membendung perasaan KAMA terhadap putera Iskandar selepas melihat keelokan budi perkerti putera itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dari segi promosi, apa yang Puan Syasha buat untuk menaikkan lagi kafe, mengajak orang ramai untuk pergi ke kafe Puan Syasha dan juga Puan Liza?
1: Okay, so in terms of promotion, kita ada collaborate dengan Seni Bung Golf Club. Okay, so kita akan ada buat drinks promo, food promo. Kalau dia masuk, dia akan beli promo tersebut dekat golf reception. So dia bawa receipt tu dekat kita, dia boleh claim air free.

0: Okay. So itu cara kita promote lah, and then kita collaborate juga. Kita wawarkan benda tu in collaboration dengan Seni Bong Golf Club.
1: Okay. Sekarang ni, mana-mana kedai makan akan ambil influencer. Okay. Hmm. Macam Puan Syasha, pernah buat ambil influencer makan dekat tempat kafe? Hmm.
0: Pernah. Sekali aja. Tentu sekali dengan video crew yang saya sebut tadi. Tapi video yang dia post tu tak viral mana pun. Tapi ada juga kenaikan sales.

Itu dah lagu yang bertajuk Seindah Syurga untuk anda. Okey, 5.46 minit petang. Selesai sudah tugasan saya untuk hari ini dan insyaAllah kita akan bertemu lagi hari esok dalam segmen yang sama iaitu Variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang. Semarakan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda, memberikan hiburan kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan dan minta maaf eh. Mungkin ada yang tersalah kata, yang terasa hati, yang terguris hatinya ataupun mungkin dalam kita berbual tak sangka dalam kita bergurau ada yang terkecil hati. Allah, minta maaf banyak-banyak. Tak apa, kita jumpa lagi esok dan selepas ini anda akan bertemankan rakan sugan yang lain di segmen yang terakhir iaitu segmen Melodi Permata. Melodi Permata 6 petang hingga ke jam 12 tengah malam. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, selamat petang, bye-bye.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha, untuk mempromosikan kafe tersebut, kurang pendekatan menggunakan media sosial.
1: Ya, betul. Okay. Kita more hands on, kita more macam klasik tradisional. Kita buat flyers, kita bercakap dengan orang.
2: Maksudnya pernah cuba untuk yang media sosial tapi ia tidak berjaya.
1: Sebab algoritm media sosial ni kadang-kadang pelik.
2: Betul.
1: Kejap-kejap video naik, kejap-kejap video tak naik. Ada timing yang kena post. So benda dia tu kena, perlu belajar.
2: Dia kena kerap.
1: Betul.
2: Hari-hari, betul. Hari-hari. Dan dalam satu hari tu pula ada beberapa video.
1: Ya, betul.
2: Pernah buat live di kafe?
1: Tak juga sebab kepala tak cukup.
2: Okay. Mungkin satu ketika berminat untuk buat live dekat kafe. Kafe mungkin ambil pendekatan itu sebab saya rasa bila sekarang ni benda yang percuma untuk mengajak orang adalah menggunakan media sosial.
1: Betul.
2: Dan macam Puan Liza pun bila dah masuk ke alam Gen Z ni pun nak kena maklum juga dengan media sosial, betul lah?
3: Betul.
2: Okay, setakat ni macam Puan Liza untuk promosikan kafe ni, apa yang Puan Liza buat? Kalau tadi anaknya lebih kepada kita tengok, lebih kepada dalam tahap profesional. Okay, flyers semua tu kan. Kalau Puan Liza sendiri,
0: macam saya ni,
2: group WhatsApp.
0: Group WhatsApp. Lepas tu mouth to mouth.
2: Okay,
0: kita pun PR kita dengan customer kita. And then double come back.
4: This on air. Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Anda bersama dengan saya, Cik Merah, temani anda menerusi segmen Melodi Permata bermula 6 petang sehinggalah jam 12.30 malam. Kita nak ucapkan terima kasih pada rakan tugas DJ Nurul Lista yang temani anda bermula 12.30 hari sehinggalah 6 petang tadi menerusi segmen Variasi Permata. Kita tibalah masa bersama dengan Cik Merah pula untuk 6 jam seterusnya. Diharapkan anda terus kekal setia bersama dengan kami menerusi di 3 frekuensi iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Semestinya juga kalau kita lihat ya keadaan cuaca di negeri Johor, beberapa daerah ketika ini saya rasa dalam keadaan hujan kerana amaran ribut petir telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bagi daerah Muar, Batu Pahat, Kluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru dijangkakan sehingga jam 9 malam. Jadi untuk anda yang sedang memandu ketika ini, fokus pada pemanduan anda. Lagi-lagi waktu begini jalan raya memang agak sesak, semuanya menggunakan jalan raya waktu kemuncak ini dengan nak pulang ke rumah, selesai tugasan di tempat kerja, nak mengambil anak balik sekolah dan sebagainya. Jadi tenang-tenang aja, santai-santai aja dengan pemanduan anda kerana kami akan sajikan untuk anda muzik tanpa henti selama 1 jam. Merah menghiburkan anda dengan koleksi lagu yang terbaik. Jadi terus setia bersama dengan Cik Merah menemani anda hanya di Melodi Permata Johor FM.

0: kisah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
2: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: hujan ni.
1: Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kananlah.
2: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
1: Kenapa pula?
2: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
1: Ha, yelah. Tukar laluan tengah lah.
2: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
1: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
2: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
1: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
2: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
1: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat melalui tiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah SWT, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama. Sebab kita akan disoal, ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor MM Permata Selatan.
4: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang solat, dan ia adalah cahaya kehidupan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita semua takut hidup dalam kegelapan. Kita pasang lampu di rumah, kita bawa lampu suluh dalam gelap, tapi kita sering terlupa cahaya yang paling kita perlukan bukan cahaya dunia, tapi cahaya yang menerangi hati, cahaya yang menyinari kubur, cahaya yang membimbing kita menuju syurga. Dan ketahuilah, cahaya itu adalah solat kita. Mari kita renungkan sejenak tentang beberapa perkara penting dalam solat kita. Yang pertama, solat adalah cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-solatu nur." Solat itu adalah cahaya. Bayangkan kita berjalan dalam gelap tanpa cahaya, pasti akan tersesat. Begitulah hidup tanpa solat, hati jadi gelap, jiwa jadi sempit, hidup terasa kosong. Contohnya, orang yang menjaga solat walaupun diuji, dia tetap tenang. Kenapa? Kerana hatinya ada cahaya yang memimpin. Yang kedua, cahaya adalah ibadah. Kita lihat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sangat menjaga solat, siang dan malam tidak lalai, sehingga disebut oleh ulama wajahnya berseri bercahaya dengan nur iman. Kenapa? Kerana solat yang tidak pernah ditinggalkan. Solat bukan sekadar pergerakan, tetapi ia membentuk cahaya dalam diri. Contohnya, kita lihat orang yang rajin solat, walaupun wajah dia biasa, tetapi ada ketenangan, ada seri yang orang lain dapat rasa. Yang ketiga, wajah berseri dengan solat. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Tanda mereka ada pada wajah mereka, "Simahum fi wujuhihim." Tanda mereka ada pada wajah mereka kesan daripada sujud. Saudara-saudari, sujud itu bukan sekadar meletakkan dahi ke bumi, tetapi ia merendahkan diri di hadapan Allah. Dan dari sujud itu, Allah hadiahkan cahaya pada wajah. Contoh, kadang-kadang kita jumpa orang tua, wajahnya tenang, lembut, walaupun tidak berharta, tapi hatinya hidup dengan solat. Itulah cahaya sebenar. Yang keempat, kubur akan diterangi dengan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kubur tu gelap, sempit, sunyi, tapi bagi orang yang menjaga solat, kuburnya akan diterangi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Solat yang kita lakukan di dunia akan menjadi cahaya di dalam kubur nanti. Contohnya, bayangkan dua orang, seorang menjaga solat, seorang lalai. Apabila masuk kubur, yang satu ditemani cahaya, yang satu lagi kegelapan. Yang kelima, solat adalah jalan ke syurga dan ia dipermudahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah." Perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka amalan yang lain akan dipermudahkan. Contoh, orang yang menjaga solat biasanya mudah untuk buat kebaikan, ringan tangan bersedekah, mudah menjaga akhlak. Kenapa? Kerana solat itu mendidik jiwanya. Yang keenam yang kita inginkan adalah husnul khatimah bagi orang yang menjaga solat. Kita semua mengimpikan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya dapat mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ketahuilah, orang yang menjaga solat, Allah akan mudahkan lidahnya menyebut kalimah tauhid di akhir hayat. Contoh, ramai kita dengar orang yang hidupnya menjaga solat, ketika nazak masih mampu menyebut Allah. Itulah tanda husnul khatimah. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, Jangan kita hidup dalam terang dunia tetapi gelap hati. Marilah kita jaga solat, kerana solat itu adalah cahaya. Cahaya di dunia, cahaya di kubur, cahaya di hari akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga solat dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain li dawami mulkillah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dan ketika ini Allah masih lagi memberikan kepada kita dengan akal fikiran yang waras. Allah berikan kepada kita kesihatan yang baik. Allah berikan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang pelbagai yang kita mampu dan masih lagi mampu untuk merasai semua nikmat tersebut. Panca indera kita masih lagi diberikan oleh Allah sempurna. Masih lagi boleh melihat, masih lagi boleh mendengar, masih lagi boleh merasa dan seumpamanya. Kita balikkanlah diri kita, memperbanyakkan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketahuilah syaitan laknatullah telah pun bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Allah, kamu tidak akan dapati di kalangan hamba-Mu melainkan dalam keadaan mereka tidak bersyukur kepada Engkau wahai Allah. Maka jadikanlah diri kita orang yang terus mengucapkan terima kasih kepada Allah untuk segala nikmat, dan kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam yang kita anuti pada hari ini sampailah kepada satu peringkat ataupun sampai keadaan perbahasan dan perbincangan. Ada yang kata Islam hari ini perlu dimodenkan. Ada yang kata Islam ni pada hukum hakamnya mungkin sudah lapuk. Dan ada pula yang merasa Islam ni tak lengkap untuk menjawab cabaran pada hari ini. Hari ini kita akan mendengar sendiri apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya. Pastinya kalaulah agama itu datang daripada Allah, maka tidak akan kita jumpa cacat celanya daripada penciptaannya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Siri Dauratul Quran kali ini kita akan mengambil daripada surah Al-Maidah, juzuk yang ke-6 pada ayat yang ketiga pada muka surat yang ke-107. Suratul Maidah, juzuk yang ke-6 ayat yang ketiga pada muka surat 107. Tetapi kita akan ambil pada ayat di hujungnya sahaja sebagai mengambil manfaat fokus perbincangan kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Faman الضُّرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Kata Allah Subhanahu wa taala di pertengahan surah ayat surah Al-Maidah ini pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan memakan benda-benda yang diharamkan sedang dia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka bolehlah dia memakannya kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahawa ayat ini turun pada hari Jumaat, hari Arafah, semasa haji wida' baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang seorang Yahudi berkata kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Katanya, kalau ayat ini turun kepada kami, kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, jawapannya, hari itu memang hari raya bagi kami, iaitu ia turun pada hari raya dan diturunkan pada hari yang mulia. Dan kita semua maklum, ini adalah tanda, iaitu pernyataan penutup kepada wahyu, tanda bahawa agama ini yang telah pun lengkap dan telah pun sempurna di bawah pimpinan daripada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Di dalam ayat Al-Quran ini Allah menyebutkan akmaltu. Ya, ini diambil daripada kata kamal, iaitu bermaksud sempurna, cukup, tiada penuh langsung kekurangan. Imam Ibn Kathir rahimahullah mengatakan bahawa ini adalah antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini. Apa dia? Agama yang sudah lengkap, tidak memerlukan tambahan dan tidak memerlukan pun penggantian. Maka dakwaan Islam pada hari ini perlu diubah suai, perlu diformatkan semula, adalah dakwaan yang sangat bertentangan dengan pengisytiharan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka keyakinan yang perlu kita miliki pada hari ini adalah redanya Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dengan Islamnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan keredaannya terhadap Islam sebagai agama untuk kita dengan firman-Nya, "Waraditu lakumul Islam madina." Iaitu sesungguhnya aku redha kepada kalian dengan agama Islam yang kita anuti. Maka Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu arda pernah berkata juga dalam syarah hadith aqidah, katanya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meridai sesuatu untuk hamba-Nya, maka kewajipan hamba adalah meridai apa yang Allah redakan dan berpuas hati dengan Islam sebagai pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah asas kebanggaan seorang Muslim, bukan kebanggaan yang membuta tuli, tetapi kebanggaan yang bersandar kepada kenyataan Allah sendiri yang telah memilih Islam untuk kita. Agaknya apa lagi yang kita nak banggakan kalau Allah sendiri yang memilih Islam? Maka ketahuilah, dalam apa sahaja perjalanan seorang hamba kepada Allah, Islam itu adalah sempurna, tiada perlu ditambah, dan peganglah daripada kata-kata yang mahal ini, tiada perlu ditambah kerana Islam itu telah pun sempurna. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kepada semua pendengar. Mudah-mudahan kalian akan diberikan rahmat yang berpanjangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
2: Johor FM.

0: sepatasari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Cermin lagi untuk belajar bahasa Jawanya.
1: Ya, ketemu mana?
0: Ya, ramai ni yang suka bahasa Jawanya, Wak.
1: Alhamdulillah.
0: Makin pandai katanya.
1: Makin pandai, makin pintar.
0: Ya, makin pintar banget, Wak. Okey, Wak, hari ini perkataan apa pula yang kita nak belajar?
1: Tino iki ayati kau yang ini, Moni ni. Liburan yang Johor, hati senang, pikiran seger.
0: Ini senang, Wak. Liburan dan Johor, hati senang, pikiran segar.
1: Okey. Apa maksudnya tu?
0: Maksudnya, bercuti di Johor ni, hati tenang, fikiran nyaman.
1: Wis pandai lagi. Okey, sepatah sehari, dapat ke tidak?
0: Sepatah sedina, enter opera.
1: Wah.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Melodi Permata di Johor FM Permata Selatan. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda untuk waktu ini. Apa khabar semua? Merah harap anda semua dalam keadaan baik dan juga sihat aja ya. Selamat beristirahatlah untuk anda yang mungkin dah sampai ke rumah. Jadi apa saja urusan selesai di tempat kerja tadi, kalau boleh kita letak tepi dahulu. Sebab apa? Bila kita pulang ke rumah ni, inilah masanya yang kita perlu fokuskan antara kita dan ahli keluarga kita lah. Lebih-lebih untuk melibatkan suami isteri dan juga anak-anak. Dan semestinya juga untuk anda, Merah akan sajikan anda di jam ini dengan koleksi lagu-lagu sekitar tahun 90-an dan juga lagu semasa menemani malam anda. Okey, dan saya tengok di WhatsApp kami kan, dah ramai menghantarkan ucapan. Tapi saya tengok di sebalik ucapan ada juga dah mula menghantarkan permintaan lagu, kerana pada malam ini tepat jam 9:15 malam akan Merah siarkan lagu permintaan anda melalui ruangan zon seleksi pilihan pendengar sehinggalah jam 12:30 malam. Lama tau. Jadi kalau yang tertanya macam mana caranya, boleh saja WhatsApp di konti kami. Merah kongsikan nombornya anda simpan, okey? Nombornya 012-9301-019. Boleh WhatsApp dekat nombor tu, tapi jangan telefon pula. Tak ada siapa nak angkat. Okey, baik, kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Dengarkan lagu Rafi Ahmad dan juga Ayushita, lagu yang bertajuk Jangan Bilang Tidak untuk anda.

0: diputuskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Auda Pulau Pemanggil, 8.25 minit malam. Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.27 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.28 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas Johor, 8.32 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah, pastinya hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9. Hashtag bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi. Kita nak melihat bahawa ada di kalangan masyarakat kita, sahabat-sahabat kita, yang apabila ia mendadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan saudaranya tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya itu. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang paling cepat dikabulkan Allah ialah doa orang yang tidak hadir untuk orang yang tidak hadir. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Di sini disebutkan asra'ud du'a'i ijabatan du'a'u ghaibil li ghaib. Masya-Allah, subhanallah. Tuan-tuan, kita nak melihat begini, bagaimana kita mendoakan saudara mara kita, bagaimana kita mendoakan seseorang itu dalam keadaan dia tidak mengetahui pun akan doa yang kita panjatkan untuknya. Rabbighfirli wa tub 'alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah daku, kurniakanlah taubat kepadaku, kasihanilah daku, sesungguhnya engkaulah Tuhan penerima taubat lagi maha penyayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam urusan yang sedemikian ini, apabila ia terkait dengan doa, tidaklah seorang mukmin itu mendoakan saudaranya tanpa kehadirannya, yakni didoakan secara sembunyi, melainkan malaikat akan berkata, dan engkau juga akan mendapat sebagaimana yang engkau pinta dan engkau mohonkan. Tuan-tuan, doa ini adalah tanda kasih sayang. Doa untuk orang lain menunjukkan hati yang bersih, tidak ada hasad dengki, malah gembira melihat kebaikan yang menimpa saudaranya. Ganjaran yang setimpal bagi orang-orang yang berdoa, setiap doa yang dipanjatkan, diucapkan oleh orang lain kepada orang lain, Allah perintahkan kepada malaikat mendoakan perkara yang sama untuk dirinya. Dan seterusnya yang ketiga adalah tentang keikhlasan seseorang itu berdoa. Doa untuk saudara tanpa diketahui olehnya lebih ikhlas, insya Allah, kerana tidak ada kepentingan dunia, pujian maupun balasan. Tuan-tuan, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini boleh merapatkan ukhuwah, ini boleh mempertautkan ukhuwah Islamiah di antara sesama Muslim. Hikmah yang lebih besar juga adalah ia boleh menyucikan hati, melatih diri bebas daripada rasa iri hati, bebas daripada rasa dendam, bebas dari rasa sombong terhadap diri. Dan hikmah juga, ganjaran berganda, doa sampai kepada saudara kita, malah malaikat mendoakan perkara yang sama untuk kita. Praktikalnya tuan-tuan, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam majlis, dan doa diam-diam ketika mana tahajud, ketika mana sujud, selepas solat, dan titipkanlah doa untuk orang-orang lain. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudahnya kita untuk melakukan kebaikan tanpa menghebahkan kebaikan-kebaikan tersebut. Insya Allah, jadi amal dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Advokasi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Kama, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, cinta atau asmara. Ayat contoh, puteri Mega Sakti tidak dapat membendung perasaan Kama terhadap putera Iskandar selepas melihat keelokan budi perkerti putera itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Gembirakan hari-hari anda bersama kami, Johor FM.

0: berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
2: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.

banyaknya blackhead dekat muka aku sekarang ni. Lagi facial, tak sempat. Hai semua, jumpa lagi dalam Gincu Merah. Ah, siapa yang ada masalah seperti tadi? Baik ngaku cepat, iaitu masalah blackhead dan whitehead. Kulit muka yang berminyak memang berpotensi untuk mengalami masalah pada liang pori. Apabila liang pori kita terbuka, maka mengundanglah masalah lain seperti blackhead dan whitehead. Selain kulit muka berminyak, sinaran matahari yang terlalu banyak juga boleh merosakkan kolagen kulit secara tak langsung, membuka liang di muka dan menyebabkan tersumbat. Dan apabila usia pun meningkat, masalah liang pori pun turut meningkat kalau tak dijagalah. Pergi facial, pergi spa antara pilihan yang boleh dilakukan untuk merawatnya. Tapi kali ini Kak Ji datang dengan tip dan juga petua untuk hilangkan blackhead dan whitehead menggunakan bahan semula jadi, juga boleh diamalkan untuk mengurangkan masalah pembukaan liang pori di muka anda. Yang pertama, menggunakan putih telur. Cara ini adalah untuk mengecutkan liang yang terbuka dan menghilangkan minyak berlebihan di muka. Cara-caranya, pukul putih telur dan sapu pada muka. Putih telur je tau, bukannya ambil sebiji tu. Itu nak buat telur dadar. Biarkan kering, baru dibilas. Untuk kesan yang efektif, selepas sapu putih telur di muka, lindunginya dengan meletakkan tisu di atasnya. Tarik tisu apabila putih telur betul-betul kering. Lakukan 2 kali seminggu. Nak kulit segar berseri? Cubalah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa.

0: bersama
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah, menemani anda di Johor FM Permata Selatan. Itulah dia untuk waktu ni, 9.23 minit malam. Untuk waktu ni telah masuknya waktu di mana Merah buka kaunter, iaitu ruangan zon seleksi pilihan pendengar. Jadi anda boleh saja hantarkan permintaan lagu, keutamaannya diberikan kepada yang menghantarkan di WhatsApp kami. Jadi Merah kongsikan nombornya sekali lagi, 012-93-01-019. Merah akan tunaikan permintaan anda satu persatu sebab kaunter ruangan zon seleksi dibuka sehingga jam 12 tengah malam.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.

2026 di Radio RTM. Satu Jiwa, Seduta Sorakan.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Bersemailah Sabri, lagu yang bertajuk Kerana Kekasih menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan menerusi segmen Melodi Permata dan bertemankan saya Cik Merah menemani anda ketika ini. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati dengan pemanduan. Kita doakan semoga selamat sampailah ke mana sahaja anda nak tujui. Kalau keluar negeri Johor ni, muat turun sajalah aplikasi RTM Klik. Boleh dengarkan kami secara percuma. Daftar, cari aja radio negeri Johor. Dengarkan kita bersiaran setiap hari seawal 6 pagi sampai jam 12.30 malam. Tadi sebenarnya, masa saya berkonti tadi ada talk set saya. Saya cakap Cik Merah dah temani anda dari 6 pagi tadi sampai sekarang. Tu dia. Kita tersalah kat situ. Bukan 6 pagi ya. Saya temani anda 6 petang tadi tau. Untuk segmen Melodi Permata 6 petang sampailah jam 12.30 malam. 6 jam teman-teman bersama dengan Cik Merah. Ketika ini sebelum kita nak meneruskan hiburan, kita nak keudarakan sedikit sapaan rakan-rakan kita yang hadir. Antaranya kita ada kiriman Kak Nuraini HR. Katanya selamat malam tu ayah saya Muhammad Nur di rumah Mara JB. Selamat bertugas ya Cik Merah. Terima kasih Kak Nuraini. Ini merupakan pendengar kita dan juga tetamu kita yang hadir semalam menerusi rancangan Suara 34 Puncak Prestasi bertajuk Masihkah Kau Ingat. Anda kalau nak dengar ulangan temubual kita, boleh tengok saja di platform media sosial. Memang akan ada, lagi-lagi di muka buku dan di saluran YouTube memang akan ada kita punya rakaman temubual kita untuk semalam dan sebelum-sebelum ni lah. Selain daripada tu, selamat malam tu Abang Nordin Jelai, Hamiza Hamid. Assalamualaikum Cik Merah, DJ Johor FM. Terima kasih. Waalaikumsalam Nurul Aini. Ada juga Yushida, Kak Shida kita. Ada juga kata Cik Merah, saya dah hantarkan permintaan lagu ni dekat WhatsApp Johor FM. Boleh saya cuba susun satu persatu sehingga jam 12.30 malam eh. Nur Zulirma, selamat bertugas Cik Merah. Moga dipermudahkan urusan sepanjang bersiaran. Terima kasih. Yang pendengar kita dari Miri, Sarawak pun ada Aman. Yang Waknah pun hadir, Kak Zan kita, Irma Razi, Sri Medan singgah untuk melihat Cik Merah berkonti. Terima kasih. Ni antara pendengar kita yang singgah menerusi di TikTok. Kalau kita tengok juga menerusi di Facebook kami, kita ada pendengar kita dari Sungai Besar, Bunda Tantari dan Mas Mira. Ada bagi pantun ke ni? Indah permatang bawa berlari, Bunda datang melapor diri. Terima kasih. Selepas itu ada Biang. Kak Aini Ishak kita hadir mendengarkan Johor FM. Ramli Lee, Nur Fazilawati, Kak Mas Muna, JDT, Hashim yang berada di Keluang. Ini berapa nama yang dapat Merah keudarakan lain, akan Merah keudarakan lagi dari semasa ke semasa. Sebab kita nak berhibur dah dengan lagu yang seterusnya. Saya nak tunaikan permintaan Alif Zamri memilih kumpulan Dewa, lagu yang bertajuk Arjuna. Dan anda juga akan dihiburkan dengan permintaan Muhammad Haikal. Haikal nak dengarkan kumpulan Sting, lagu yang bertajuk Ingatku Dalam Doamu. Dan satu lagi permintaan pendengar kita yang berada di Pontian, Abang Sandra kita dari Sanglang Pontian memilih kumpulan Gersang, lagu yang bertajuk Masih Aku Terasa Hiburan untuk pendengar di Johor FM Permata Selatan. Dan tu makluman, nantikan sekejap saja lagi kita ikuti iaitu ringkasan berita Johor FM jam 10 malam. Paling penting terus bersama dengan kami menerusi segmen Melodi Permata 6 petang sehingga jam 12.30 malam.

0: untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Halo, kami dari
1: Kumpulan Samson.
0: Anda masih lagi mendengar
1: Jor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Kama, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya cinta atau asmara. Ayat contoh, puteri Mega Sakti tidak dapat membendung perasaan Kama terhadap putera Iskandar selepas melihat keelokan budi perkerti putera itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasihlah semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Ketika ini semestinya di 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga ke Pulau Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Sebenarnya cepat je masa berjalan sebab tahu-tahu je kita dah melangkah di jam yang kelima sebenarnya. Tadi telah anda ikutilah iaitu rangkuman berita Johor FM sebesar sedikit untuk edisi hari ini dan juga dengarkan perkongsian Mekar Bahasa. Namun waktu ini masih lagi berhibur dengan ruangan Zon Seleksi. Pilihan pendengar untuk mereka yang menghantarkan permintaan melalui WhatsApp kami khususnya di 012-93-01-019. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan satu info mengenai pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Jadi untuk adik-adik yang orang kata berbakat dan ingin mencuba untuk menyertai, anda kena jangan lepaskan peluang. Dan Mira nak berkongsi syarat-syarat penyertaannya dahulu, iaitu terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Bawa satu salinan asal CG kelahiran atau MyKid beserta sekeping gambar berukuran pasport, dan juga bawa minus one sendiri ya dalam bentuk CD atau pendrive. Dan untuk mereka bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, tidak layak menyertai bintang kecil 2026. Okey, untuk di Johor, tarikhnya pada 20 dan 21 Jun 2026 bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor pada 10 pagi sehingga 6 petang. Jadi sempatlah orang kata diberikan masa untuk adik-adik kita ni buat persediaan. Oh, cakap pula persediaan, tengok hari ni pun sesi kembali ke sekolah kan. Dah mula dah sesi persekolahan dan sebagainya. Waktu yang bertepatan juga untuk Merah pesankan kepada adik-adik kita, dah masuk waktu untuk anda istirahat lakar mata, buat persediaan sebesar sedikit untuk menghadapi hari esok dan sebagainya, okay? Dan untuk anda juga yang mana bekerja pun boleh juga untuk waktu ni. Baik, kita nak berhibur dengan ruangan Zon Seleksi yang seterusnya. Saya nak tunaikan permintaan Mama Montel kita dari Merlimau, Melaka ni. Katanya nak dengarkan Mega Tak Ada Dan Waktu. Ini untuk Zaimuo, Abang Uda, Abang JJ, Kak Ros Kluang. Dan juga anda akan dihiburkan dengan permintaan Azam JPS. Azam ni nak dengarkan lagu yang bertajuk Dendam Cinta Seusia Dunia, kumpulan BPR. Tapi kita berhibur seketika, kita nak berzapin sedikit. Kita dengarkan permintaan Abang JJ Gemas, nak dengarkan persembahan Ramlah Ram, lagu yang bertajuk Zapin Yang Tinggal untuk anda.

0: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
3: Kami, Bumi Putera Rockers, Johor FM, Permata Selatan, sentiasa bersama anda, tetap subur.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Begitulah akaun platform media sosial kami untuk anda boleh ikuti ketika ini juga. Wow. Ketika ini sebenarnya Mera bersiaran secara langsung juga melalui TikTok Johor FM Official. Kak Yushida ni yang dekat KL pun menonton kita. Ada pendengar kita tadi dekat Perak pun bersama dengan kami yang berada di Kedah tadi, Mai. Mana lagi? Senang kan kalau kita ni bersiaran melalui platform media sosial yang ada macam TikTok kan. Rata-rata Singapura pun cun katanya. Singapura boleh dengarkan kami. Dan juga yang berada di Batam boleh dengarkan kami di 101.9 ya. Yang lain nak dengar Johor FM mudah, senang kata RTM klik, itu yang paling mudah, pantas sekali untuk dengarkan kami. Gunakan aplikasi tersebut sebab bukan saja boleh mendengarkan 34 stesen radio RTM, tapi anda juga boleh orang kata mengikuti siaran TV1, TV2, TVOK. Nak tengok tonton sukan dan sebagainya, semua senang di hujung jari anda sahaja. Lin Montel dari Pontian hadir di Cik Merah. Ya, terima kasih untuk anda yang teman-teman bersama dengan saya. Ketika ini tu ruangan zon seleksi masih dibuka sehingga jam 12.30 malam. Jadi diharapkan semua orang kata menunggu. Saya percaya rakan-rakan kita menunggu sama ada lagu permintaan mereka terpilih pada malam ni. Kena tunggu. Saya akan cuba susu yang terbaik pada malam ni, hiburan bersama. Saya fikirkan bila Merah berkonti waktu malam, saya fikirkan malam ni rata-ratanya nak dengarkan lagu melayan perasaan. Tapi apa yang saya fikirkan itu adalah salah. Rata-rata permintaan rakan-rakan kita yang lagu-lagu yang boleh tahan, ada juga yang lagu rancak sebenarnya. Jadi kita akan susun hiburan bersama. Memang betul eh. Ketika ini sebab ada yang masih lagi bekerja, ada juga yang sedang memandu, kadang-kadang nak dengarkan lagu yang menyegarkan malam anda kan. Okey, jadi kita nak tunaikan permintaan rakan dan pendengar kita yang seterusnya. Saya nak tunaikan Abang Botak JB. Dia order lagu tau. Abang Botak harapnya dengarkan Johor FM. Tadi dia intai di TikTok kami, sekarang dah hilang, tapi dia hantar di WhatsApp kami nak dengarkan lagu kumpulan Mei, lagu yang bertajuk Sketsa Sebuah Cinta. Dan seterusnya anda akan dihiburkan dengan permintaan Nurul Aini nak dengarkan Jamal Mirdad, lagu yang bertajuk Yang Penting Happy. Kita juga berhibur dengan permintaan Kak Zan memilih lagu memilih Puteri Remaja, lagu yang bertajuk Rindu. Ini untuk semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Berhibur seketika dengan lagu ni. Terus bersama dengan Cik Merah sehingga jam 12.30 malam nanti.

0: hiburan anda.
1: Johor FM.
0: Tahniah, anda memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Klik pautan di bawah untuk mengisi maklumat diri.
2: Jangan mudah terpedaya dengan ayat seperti ini. Ingat, tiada jalan singkat untuk mendapatkan wang yang lumayan tanpa melibatkan sebarang risiko. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Kama, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya cinta atau asmara. Ayat contoh, puteri Mega Sakti tidak dapat membendung perasaan Kama terhadap putera Iskandar selepas melihat keelokan budi perkerti putera itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Jurafan Pemata Selatan Radio Pen No. 1 Bangsa Johor, 11.08 minit malam tu segmen Melodi Permata bermaksud melangkah di jalan terakhir. Anda bersama dengan saya, Cik Mira. Terima kasih semua yang masih lagi bersama dengan kami di mana jua anda berada, ya, ataupun baru saja mendengarkan kami di jalan terakhir ini. Tak apa, masih lagi berkesempatan untuk teman berteman sehingga sampailah tepat jam 12.30 malam. Dan apa jua urusan anda pada hari ini, untuk waktu ini semoga dipermudahkanlah ketika ini, lagi-lagi untuk mereka yang sedang memandu, lagi-lagi nak melangkah waktu tengah malam ni, kena berhati-hati dengan pemanduan anda. Sebab apa? Memang kita tengok jalan raya tak banyak kenderaan, kan? Jadi kadang-kadang itulah, ada setengah orang ni dia tak ikut peraturan. Bila nampak apa, jalan raya tu tak banyak kenderaan, mulalah kadang-kadang dia punya perasaan tu nak bermain dengan telefon tu, membuak-buak. Rasanya boleh lah tu main telefon, sebenarnya tak boleh kadang, sebab tindakan kita ni boleh beri kesan kepada orang sekeliling. Elakkan bermain dengan telefon. Dan paling penting jugalah, pesanan saya untuk pemandu lori maupun bas ataupun kenderaan persendirian, kan, untuk anda kalau dah memandu lebih daripada sejam ataupun dua jam, dah menguap banyak kali ni, tu adalah petanda sebenarnya untuk anda berhenti dahulu, rehat seketika. Bila dah segar, barulah teruskan dengan pemanduan anda. Itu yang paling penting sekali tau. Rehat ni sangat penting. Sebab apa? Microsleep ni boleh berlaku pada sesiapa pada bila-bila masa saja. Sedangkan saya sendiri, selama saya ada lesen memandu dari umur berapa? Saya anggarkan saya ada lesen kereta umur berapa? Mungkin angkaran 20 kot. Masa ketika 20 sampailah sekarang ni, kan? Tak pernah lagi ada tanda-tanda microsleep sebelum ni. Tetapi tiba-tiba tahun ni ada. Tahun ni mungkin ada satu fasa atau mungkin saya agak letih sedikit. Tiba-tiba sekelip mata saja. Jadi bila saya rasa ngantuk tanpa melengahkan masa, saya cari kawasan sesuai seperti R&R, berhenti dan rehat seketika lah. Dah segar barulah saya boleh teruskan dengan pemanduan saya. Okey, untuk mereka juga yang bekerja ketika ini, selamat bekerja. Saya ucapkan untuk anda, bekerjalah dengan penuh semangat, berdedikasi dan amanah. Untuk mereka, lagi-lagi petugas barisan hadapan ataupun sesiapa sahaja, semoga untuk urusan anda pada hari ini berjalan dengan lancar sehinggalah ke penghujung waktu shift anda. Okey, jadi kita nak berhibur lagi dengan ruangan zon seleksi pilihan pendengar ni. Kalau yang tertanya macam mana, Mira kongsikan nombor konti kami 012-93-01019. Itu nombor yang anda boleh hantarkan permintaan lagu. Saya akan tunaikan kat situ sebab mudah untuk kita susun lagu anda satu per satu. Jadi saya nak tunaikan permintaan rakan pendengar kita ini, iaitu Wakna. Harapnya Wakna masih lagi bersama dengan kami. Saya rasa waktu ni masih lagi mendengarkan Jura FM, memilih lagu kesukaan dia, kumpulan Wings, lagu yang bertajuk Portrait Mona Lisa. Dan juga kita akan berhibur dengan permintaan rakan daripada kita yang seterusnya, iaitu Fuad, nak dengarkan Ara Johari, lagu yang bertajuk Menjaga Jodoh Orang Lain, untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Itu dia lagu permintaan rakan pendengar kita ini, Joe. Diharapkan dah terhiburlah dengan persembahan kumpulan Search lagu yang bertajuk Seroja. Dan semestinya untuk waktu ni 11.28 minit malam. Untuk anda, sebelum nak lelakkan master, pastikanlah kita ni keadaan rumah kita dalam keadaan bersih dan juga selamat. Dan pastinya juga buatlah persediaan sebaik-baiknya sebelum kita menghadapi esok hari, ya. Tapi ada jugalah masih lagi bersama dengan Cik Merah ni, katanya nak mendengarkan Jura FM tepat sampai jam 12.30 malam. Terima kasih banyak-banyaklah yang mana bersama dengan kami menerusi di TikTok Jura FM Official. Jadi kita nak berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya, permintaan rakan kita ini. Saya nak tunaikan Siah yang berada di Pahang, nak dengarkan Pretty Boy. Dan juga kita tunaikan permintaan Nazri, katanya Cik Merah, saya nak dengarkan lagu Sehidup Semati. Kasih on lagu ni, persembahan Juliana Banos dan juga Indigo, dengan ucapan JB sejuk malam ni. Tidur lena lah malam ni, harapnya begitulah, eh. Moga semua tidur dalam keadaan lena dan baik-baik ajalah hendaknya sekejap saja lagi. Jom kita layan lagi lagu ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita sekejap saja lagi. Terus bersama dengan Cik Merah di Johor FM.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKid beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: Seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Baiklah saudara, untuk waktu ni 11.41 minit malam, kalau kita lihat dah berada di penghujung pertemuan anda bersama dengan saya Cik Merah. Sebelum kita berpisah, sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak untuk rakan pendengar yang kekal setia bersama dengan kami, mendengarkan Johor FM lah, tak kisahlah menerusi segmen Aura Permata ke, segmen Variasi Permata ke, ataupun maupun segmen kita pada malam ni, Melodi Permata. Terima kasih atas sokongan anda di mana jua anda berada. Dan untuk saya sebagai penyampai pada malam ni, nak mohon maaf jika ada lagu permintaan rakan pendengar yang terdapat Merah siarkan, dan juga jika saya ni tersalah kata, tersalah gurau dan sebagainya. Lagi-lagi ketika ini Merah masih lagi bersiaran live menerusi TikTok Johor FM Official. Kadang kita bersembang dengan pendengar-pendengar kita ni, kita bergurau-gurau kan, terkeluar pula pangan kita gurau kasar kan. Jadi mohon maaf lah dari saya. Tapi itulah, kadang bila bersembang dengan yang menonton di TikTok kami ni, aduh pula tengah malam nak sembang pasal makanan, jangan tau. Bila masanya kita nak apa, tidur kejap lagi. Sebab selalunya saranan yang terbaik adalah untuk waktu begini, kalau nak makan tu, kita kena makan malam pada waktu yang awal, supaya waktu kita nak tidur nanti kita boleh tidur dalam keadaan yang selesa. Takut nanti contoh kejap lagi makan pukul 12.30 malam, pukul berapa pula awak nak tidur. Ada setengah orang mungkin boleh tau, dia makan sebelum tidur tu, dia makan dahulu, dia boleh terus tidur lena. Tapi ada setengah orang tu tak boleh. Sebab apa? Takut nanti tak selesa, tersedak ke, perut tak selesa, tepuk dada tak je selera. Kalau rasa lapar lah tengah malam begini, isi perut seber sedikit aje lah kot ya. Kita cicah-cicah dengan biskut boleh lah. Kalau nak burger pun benjo sedap ya. Okeylah, itulah dia sedikit kata-kata dari Cik Merah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Dan insyaAllah ada ruang lagi kita berjumpa pada hari Sabtu minggu depan untuk segmen Aura Permata. Jadi Merah tinggalkan anda dengan berapa lagu. Ini susunan kita sendiri kerana permintaan ruangan Zoo Seleksi telah ditutup dan akan bersambung kembali untuk esok hari. Jadi untuk anda, jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Bye-bye.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله Kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

bersemangat nampak dengan lagunya kerana pengalaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Kita kira di mana jo anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya. Detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi, muncul lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga bagus, alhamdulillah, syukur. Sehat-sehat selalu. Saya doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sehat-sehat, sejahtera. Yang tak sihat, makan ubat. Jangan diskipkan ubat tu. Makan dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Di mana? Di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Nasional Game Burhan tu. Untuk pertemuan hari ini ada anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, betul-betul berjumpa. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat ya. Saya nampak tadi di Perak ada Faizal, DJ Faizal. Di Johor ada Cik Merah. Di Melaka ada DJ Lia. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Yang lain-lain saya tak sempat nak tengok. Tapi apapun, selamat berehat untuk rakan-rakan saya. Mungkin ada yang nak masuk konti lagi, yang nak ke udara lagi pukul 6 pagi. Jadi selamat tidur. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai kawan-kawan saya, geng-geng saya. Geng apa dia? Geng buruh hantu. Ini bukan geng jahat tau. Geng buruh hantu ni geng baik. Geng menangis tepi bujur katil. Ada menangis tepi bujur katil. Ada. Sabar. Baik, untuk hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Sesedih apa pun kita, apa pun perasaan kita untuk hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik ya. Jadi, geng-geng buruh hantu semua, dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik. Di samping informasi yang saya akan sampaikan dari semasa ke semasa, informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugas, seperti biasa ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah lagu-lagu agak rancak, hiburan berbagai rentak mengiringi tengah malam anda, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus. Pam-pam-pam. Sampai pukul 6 pagi.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional FM.

Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Selagi ada rindu, ungkapkanlah rindu itu. Mungkin kepada seseorang yang anda sedang rindukan, kan? Kalau cakap pasal rindu ni, rindu tu nampak macam mudah je, macam ringan je bila diungkapkan. Bila dicakap, saya rindu awak, macam mudah je, kan? Tapi hakikatnya, ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Apatah lagi kepada rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Rindu yang tidak berpenghujung. 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Jangan lupa laporkan diri untuk bersama dengan saya, okey? Mencari rezeki di atas jalanan. Terus ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju, ingat tu. Semoga selamat sampai ke destinasi untuk semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Bagaimana cuaca tempat anda? Di Kuala Lumpur, di Ibu Negara, baik. Alhamdulillah cuaca pada saat ini. Namun bagi ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, yang berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Tumpat, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Setiu dan juga Hulu Terengganu, manakala di Sabah disandarkan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Ramai-ramai yang dah melampaukan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai saya nampak dekat Facebook. Baru sebut je, baru je sebut. Ada ramai melampaukan diri. Yang itu yang terbaik tu. Saya suka geng-geng buruan tu. Ada yang bertanya, Abang Manis lamanya tak bersiaran. Oh ya, seminggu lebih ya. Seminggu lebih tidak bersama dengan anda. Tapi jangan risau. Geng-geng berhantu, perengah-perengah Nasional FM sentiasa dalam hati saya. Nasional FM sentiasa di hati, tapi anda semua sentiasa dalam hati saya. Walau ke mana saya pergi, saya tetap ingat semua geng-geng berhantu. Saya tetap ingat semua pendengar Nasional FM. Cik Burger dan kawan-kawannya, Saril, ada K, ada Joa, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. UPS salam dari Kuala Terengganu hadir. Abang JJ Gemas, UPS Ita Chot. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Nur Azila. Dia tanya apa khabar. Oh baik, alhamdulillah syukur. Siapa lagi? Nida Wahida, kakak buruh hantu dari Senai Johor. Kakak buruh hantu. Kita dari Salju Iskandar Puteri Johor, Razak Balangi, Princess Su, Jamaah Aloha, USYMC, Luncur Terus, Intan Hamid, Nenek Ani, Virginia Vanessa, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu hadir, Muhammad Jasni, Mon, Siti Nordiana Zaki, kita ada siapa lagi? Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Apu Arminang, Janet Zai, Ahmad Nur Amri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Abdul Jalil Tahir, siapa lagi? Nur Azila, Ros Merah pun hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Dia kata hujan lebat seteguru. Yalah, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya baru je sebut tadi, ya. Cik Alin dari Ipoh, Ucu Salbiah. Kita ada Ramlili dari Sibu Sarawak. Ada Kak Pau, Rash Zarina, Haja Haliza, Hamzah, budak lawa yang mistik. Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Biar-biar dari Sadung Jaya Semarang Sarawak. Ada Nur Isa, ada Zulkifli. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Muhammad Yusof Terengganu, Din Karudin Kuala Terengganu, Joas Mizi, Abdul Rahman Hadi dari Puchong, Ratun Atul BKA Amin, Agnes Emma dari Miri Sarawak. Itu antara yang hadir untuk si Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus beribur lagi. Kembara Cintaan Dato' M. Nasir dengan hati emas. Hati kena baik selalu. Terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

nobody.

bersama dengan Akar dan Bumi. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemu dengan Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita luncur bersama-sama dengan lagu-lagu yang terbaik. Hanya yang terbaik yang kami ataupun yang saya sajikan untuk anda. Baik, baru-baru ni kita tahu ada sambutan Hari TVET Negara 2026. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan TVET kau. Sebab apa? Sebab TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua atau pilihan ketiga. Tetapi ianya adalah seiring dengan akademi. Sungguh, di negara-negara maju, kemahiran yang tinggi diperlukan. Begitu juga dengan negara kita yang sedang menuju ke negara maju, kemahiran juga kita perlukan. Dan kemahiran juga boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi tau. Dan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya 5 hingga 7 Jun melakar sejarah penting apabila menarik kehadiran 510,000 pengunjung sebanyak 3 hari diadakan. Dan itu sebenarnya satu pencapaian yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kerana ramai, memang ramai yang datang. Dan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi menyatakan sambutan luar biasa itu membuktikan program pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembinaan bakat serta kerjaya masa hadapan. Beliau juga yang juga pengurusi Majlis TVET Negara berkata bertemakan TVET pilihan utama kejaya, sambutan ini berjaya menghimpunkan pelbagai pihak dalam satu ekosistem yang memperkokohkan hubungan antara kerajaan, institusi pendidikan, industri dan juga masyarakat. Alhamdulillah, ramai jugalah yang datang mencari kerja, yang datang nak tahu apa itu TVET. Sebab waktu sambutan Hari TVET Negara itu, 28 majikan menyertai karnival kejayaan TVET. 39 usahawan TVET mempamerkan potensi serta kejayaan mereka melalui hub usahawan. Alhamdulillah. Okey, Nora Syikin melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih Nora Syikin. Adrian Amin. Saya nampak dalam live TikTok tau. DJ Rahmat juga melaporkan diri. Kita ada Anis Ai, Mama Fikri, Mamat Aziz, Mawar Perak pun hadir, Hazliza Baha, ada Wi, ada Mesara, Kak Nana, ada Poklong, Normal Ahmad, siapa lagi? Khairul Baha, Nur Azila, Virginia Vanessa, Lady Heda, Razak Balangi, Pain Burger 7E, ada Hafifi, Abang From Fresh, kita ada Fatihah juga, Izzah Hanizah, Asma Lini, ada Nana dari Langkawi, Fas dari Kota Tinggi, ada Mas Shah, Khazana, Danishka, Su Azizan, Ani 7879, Hayati Majid, Ati 80, Nur Rizan Atan dari Bukit Batuk, Kulai Johor, Ani 83, Lina, ada Marina, ada Zulbo, Jo, Fiza Rizan, Princess Andil, Zulkifli Hasan, Ana Anton, ada Fa, siapa lagi? Rezeki Jalanan. Oh, ramai-ramai. Ajit 8189, Hanira Yusof, Kasut Dah Buruk, Lara Saufi, Jumain Kromo, mantap. Rosila Ramli, mantap. Kasih horn satu kali. Abang-abang lori, mana dia abang-abang lori ni? Pilot-pilot darat, abang-abang bahasa. Si Comok juga turut hadir. Si Comot, macam-macam nama yang hadir. Tapi saya percaya anda geng-geng buruh hantu, geng-geng orang baik tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Jadi dia kumpulan saja dengan panggung hayalan. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Metallica dengan Entertainment membawa kita ke 19 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari ini Selasa 9 Jun 2026. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak dalam lagu ajaib, baru bangun tidur nanti-nanti pukul 12 malam tapi tertidur sebelum tu. Tak apalah, badan penat kan. Ada juga yang masih lagi tengah gosok baju sekolah, tengah basuh pinggan, tengah lipat kain pun ramai tu. Tak boleh nak tidur kan. Okey, kita layan geng nasional geng buruh hantu. Jangan risau, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi saya ada teman berteman. Jangan biarkan saya kesorangan. Okey. Baik, tadi dalam pukul 8 malam tadi ya, saya buka lah media sosial, adalah tular mengenai tsunami yang berlaku di Mindanao. Rupa-rupanya ada gempa bumi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 magnitude yang dilaporkan berlaku di Mindanao pada pukul 7.22 malam tadi ya. Dan gempa tersebut dikesan pada koordinat 5.6 darjah utara dan juga 125.3 darjah timur dengan kedalaman 48 km. Jadi pusat gempa dilaporkan terletak di kira-kira 112 km tenggara dari Coronadal City, Filipina. Malaysia juga memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa berkenaan, cuma berlaku di sana lah eh. Nampak tular ada tsunami, walaupun tak besar tapi agak deras jugalah. Tapi bangunan-bangunan banyak roboh di sana, banyak runtuh. Geng-geng semua okey, geng-geng luncur terus tepi-tepi like je. Mereka yang berada dekat dalam live TikTok, Aizan Zack dari Shah Alam, kita ada Madam Rose, ada Zack juga, Masna Abdullah, Hit Banging, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali, Faizul juga, Abang Kago, kasih horn lah. Wawa je, kita ada Rosmira, Shikin, ada Lara Sofi, Nur Cahaya dari Perlis, Wagina, Eliana, Nisa Jeranta, G4672, Sting, ada Harun, ada Faizul, siapa lagi, Salimah Ros, Azlan Abdul Wahid, Zahariza, Senik, ada Nazruddin, ada Syafiq Nur. Syafiq Nur dari Meteorologi Ipoh, mantap. Kerja malam eh, kerja malam. Liza Zan, Cik Andy, Ida Comek, MZ777, Nur Bineng, Iswani 87, Iswani 87, ada Ijam, JC, JLB, Mr. Joe, ada Ikram juga, Mahasan Husin, ada Zai, Tuti 3644. Okay, DJ Rahmat katanya pom-pom-pom, on, kasih hon. Azmin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mana lagi, mana lagi geng-geng berhantu. Dan 80 ada Nuras juga, Budin, terima kasih hadir. Waktu itu begini ramai sedang berangan tau. Muhammad Nazwa kata on terus padu GBH luncur balik rumah kata kasut buruk. Waktu itu begini sebenarnya ramai yang berangan, terutamanya mereka yang bujang-bujang tu ha. Berangan je. Berangan siapa? Perangan wanita dambaan, jejaka yang dimahukan. Siapa yang bakal mengisi hati yang kekosongan kan? Jom kita layan lagu ini. Beberapa bagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. On terus Raja Iman dengan angan-angan. Terus layan sampai pukul 6 pagi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Udin Narayana juga Alkayani dengan Dilla Galia. Begitu ke 1.30 pagi pagi. Ada yang baru temankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Cuaca okey tempat anda? Kalau okey, alhamdulillah. Ada juga yang katanya cuacanya panas tempat dia. Okey, kalau panas, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Jangan biarkan badan kita terdedah lama dengan cuaca yang panas. Sebab apa? Sebab mudah, terutamanya bagi warga emas dan juga kanak-kanak lah. Boleh mudah terkena dengan strok haba, ya. Jadi jaga kesihatan anda baik-baik. Kesihatan itu bukan untuk diri saya, tapi untuk diri anda. Diri anda dan juga keluarga anda. Keluarga anda memerlukan anda. Apatah lagi anda sebagai ketua isi rumah, kan? Terutamanya lelaki lah, ketua isi rumah. Nak pergi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga tersayang. Kalau anda sakit, bagi siapa yang nak cari rezekinya tu? Pemandu-pemandu se Malaysia, jangan lupa, macam biasa, terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Oh yeah, cuti-cuti Malaysia yang lepas, ke mana destinasi anda? Ada yang tanya, Abang Manis pergi mana? Abang Manis lama tak bersiaran. Saya ada. Ada, tetapi saya pergi bercuti lah. Saya pergi ke negeri yang bahagia, iaitu Terengganu Darul Iman. Pergi ke mana? Saya pergi Pulau Redang. Saya menjelajah pulau sambil-sambil snorkeling. Hilangkan stres, membawa diri yang lara. Anda pula macam mana? Alhamdulillah, ramai yang bercuti dapat kata orang tu, cuti sekolah dapat balik kampung, kan? Balik kampung pun sebab terpaksa tau, sebab atuk dengan nenek dah telefon dah. Sebelum cuti sekolah, jangan lupa hantar cucu abah, jangan lupa hantar cucu opah, ya. Cucu atuk jangan lupa dihantar. Kita pun hantarlah anak-anak kita balik kampung, kan, sebab atuk dah tanya dah. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan bertukar mood kita apabila muzik ini diperdengarkan untuk anda. Aha. Kita bertukar mood daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan. Kenangan yang mengusik jiwa anda. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, itu adalah kenangan. Dan semestinya kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran. Satu pengajaran dan juga pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sangat-sangat penting, kerana pengalaman itulah menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah, ya. Jadi jangan kata orang tu, jangan sedih-sedih sangat. Walaupun kita nak putarkan lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Ramai yang dah siap siap sedia ke tisu masing-masing. Saya nampak dua kotak hari ini tisu. Okey. Jom kita terus layan lagu-lagu dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita ada hashtag Seharum Mawar, kita ada hashtag Teruntut Cinta Hati. Tetapi kita mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan Azizan. Kita mulakan dengan lagu gemersiknya suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

ramai yang dah terimbau kenangan. Relax, relax. Banyak lagi lagu-lagu kenangan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan lirik ciptaan Siso, Desire dengan Bias Cinta. Membawa kita ke tepat jam 2 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang ketiga Nasir Ragian Buruhantu. Pertemuan hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada yang sedang mencari rezeki dekat rumah tu. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah. Ramai pencari-pencari rezeki kat rumah tu. Saya tahu yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, buat apa lagi, buat apa lagi, macam-macam eh, buat tapai pun ada. Betul, semuanya pencari-pencari rezeki. Oh ya, yeah, terima kasihlah Toke-Toke Warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional Lepen pada waktu ini. Ada yang nak tengah apa, kemas kedai tu, nak tutup dah, nak tutup dah. Okey, peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana, berapa biji burger laku hari ini, dia berapa biji pun, berapa banyak yang laku, semuanya adalah rezeki. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang kita mahukan rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting. Berkat tu yang paling penting. Baik, bermulanya 11 Jun nanti. Jangan lupa, kita satu jiwa sejuta sorakan bakal bermula. Piala Dunia 2026. Jangan lupa tonton di saluran sukan dan juga saluran TV OK serta RTM Klik di mana jua anda berada. Dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok ni. RTM Klik dekat telefon tu pun boleh tengok. Jadi tiada alasan untuk kita layan Piala Dunia 2026 bagi peminat-peminat bola sepak. Dalam masa yang sama, biasanya kalau Piala Dunia lah ya, kita tahu Piala Dunia ni antara ataupun piala yang sangat-sangat dikejar oleh semua negara dan sentiasa mendapat pengiklanan ataupun komersial yang sangat-sangat tinggi. Jangan lupa, bila ada Piala Dunia, macam-macam kandungan berunsur judi dalam talian juga yang melibatkan kempen Piala Dunia 2026 boleh berlaku ya. Dan Nasrullah Jaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan ataupun pautan bersifat sedemikian. Jadi orang awam boleh buat aduan jika melihat bautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian. Sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan segera. Jadi kita laporkan saja apa saja yang kita baca dekat media sosial ataupun muat turun, siapa-siapa yang muat turun yang berusulkan judi dalam talian, kita laporkan kepada MCMC. Okey, game Buruhantu semua okey, mantap lagi. Tapping-tapping lightnya kasih laju sikit lah, kasih laju lah. Saya ni dah lama tak bersiaran, kasih turbo satu kali. Bunga April melaporkan diri. Saya Datul Syahrul. Kita ada Jun Harid, Remy 78, Mastura, Yong Iza, Zila juga baru nak buat kuih ya. Abang Ijam, Abang Lori, mantap Abang Ijam. Pampaman Zek 86. Kita ada siapa lagi, Junaida Kamarin, Fikri 92, Dia Homes, Maisara, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Didi Sheila, Ita Chot dari Ipoh Uda, Abang Sidai Syarul dari Subang, Lavender Girl, Siti Fatima, Erin Kitchen, 1V6, Izzatun Nisa. Siapa lagi? Kosong pun hadir. Oh, nama pun kosong. Kosong ke? Apa yang kosong tu? Jiwa kosong ke? Jangan risau, kalau jiwa kosong, terus layanan Kem Buruhantu. InsyaAllah, jiwa anda dipenuhi dengan bunga-bunga. Kita ada siapa, Yus lagi, Yus. Kita ada KR71, Zultoka, Mizi 85, Cakui Tiao, Sedi Serama, Azalina Zain, Syazila, Rus Ana, Zawati, Zaketin. Dahan reput Abang Lori, dahan reput, tak apa, jangan tulang reput ya Abang Lori. G4672,
Kita ada Nur Muhammad Abu Samah, ada Shima, Farif Hakimi, Ju8754, Abang Mat Ampun, Tok Ye Official, Pompompongon. Oh, saya bagi laluan, saya bagi laluan, jangan risau. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu dan lirik Sari Amri. Lantaran suara Aziz menerusi lagu ini melangkah terpaksa. Tapi anda dengan saya jangan melangkah dulu ya. Teruslah ya sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kendalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

komposer untuk lagu ini adalah Wan Zul. UAE dengan namamu kini jadi sebutan. Membawa kita kedua 30 minit pagi. Cuaca ibu negara masih lagi baik. Tapi ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ya. Baik, tahun melawat Malaysia 2026 masih lagi berlangsung. Apa yang perlu kita lakukan? Kita jaga kebersihan dalam negara kita. Baru-baru ni saya pergi bercuti di Terengganu, tahu. Saya nampak ada orang buang sampah merata-rata. Saya terus tegur je. Daripada rakyat Malaysia, kalau nampak mereka yang berada dekat pusat-pusat peranginan tinggalkan sisa makanan yang buang sampah merata-rata, tegur terus. Cakap dengan mereka, abang, kakak, pakcik, makcik, adik, jangan buang sampah. Ini negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga kebersihan negara kita? Kita mahu pelancong-pelancong yang datang dalam datang ke negara kita, dari luar negara, dia nak bercerita dengan kawan-kawan dia bila mereka pulang nanti. Dia kata Malaysia bagus, Malaysia bersih, rakyatnya pun bagus, sangat ramah, sangat mesra. Itu yang kita mahukan, supaya ramai lagi pelancong-pelancong datang ke negara kita. Bila ramai pelancong, maka ekonomi, termasuklah ekonomi setempat juga, kedai-kedai makan, barang-barang kraftangan, juga akan laku, tahu. Jadi tolong, jaga kebersihan negara kita. Lagi satu, jangan buang sampah dalam sungai-sungai.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Kemudian sepenuh dengan Memori Sekuntum Rindu. Berpisah itu biasa, tapi bila berpisah masih lagi merindukan, itu yang paling menyakitkan. Betul, ramai yang mencari cinta sejati, tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu bukan hanya mencari seseorang yang untuk kita hidup bersamanya, tahu, tetapi untuk bersama membuatkan hidup kita ni lebih bererti. Bukan hidup bersama semata-mata. Kalau hidup bersama semata-mata tapi hidup anda tidak bererti, hidup anda tidak tenang pun tak ada maknanya, kan? Yang paling penting bila bersama tu membuatkan hidup kita lebih bererti, lebih bermakna, lebih terisi. 3:01 minit pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu, Nasional GBH, segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Abang Lori, Abang Ijam, Abang Lori, pon. Oh ya, sedar tak sedar kita telah pun berada di hampir-hampir di penghujung tahun, tau. Berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita nak menyambut tahun baru. Sekarang 1447 Hijrah. Jadi berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita bakal menyambut tahun baru. Tahun baru Ma'al Hijrah, 1 Muharram. Itu 1448 Hijrah. Dan majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun ini di peringkat kebangsaan, ya, akan diadakan di Masjid Putrajaya untuk 1 Muharram 1448 Hijrah, 17 Jun 2026. Tema kita untuk Ma'al Hijrah tahun ini adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa, kita sebagai umat Islam, hijrah, hijrah itu sangat penting. Jangan takut berhijrah kalau ianya memberikan kebaikan kepada anda. Jangan takut berhijrah kalau anda mahukan kejayaan. Jangan takut berhijrah, kerana bukan kita saja berhijrah, insan yang paling kita sayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga turut berhijrah. Berhijrah menjadi sesuatu yang lebih baik. Berhijrah demi kejayaan. Jadi kita tak salah untuk kita terus berhijrah. Berhijrah ke arah lebih baik, bukan berhijrah ke arah yang tidak baik. Yang paling penting, berhijrah ke arah yang lebih baik. Hijrah memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, susah untuk kita nak dapatkan sebuah kejayaan. Jadi kena, nak dapat kejayaan ni kena banyak berkorban. Apa saja kita korbankan. Okey, bro Arab, Master Joker. Nah, kita ada Syah, Nira, siapa lagi? Hasyah, Memiana, G4, 10. Ada Bunga Rose, ada Wajah Kuning juga terus hadir. Syazila, Bad SB, pam-pam-pam, memberikan horn pada saya. Suhaimi, Wani, Abdul, Abi Hashim, Jajah 83. Ada Mak Sunnah juga, Joe, Permaisuri, Hati, Sabringah, Sungai Siput, Hati Azuriati, Umi, Kola, Boogeyman, Pulau Indah, Wan, Hayabusa, Nur Azizah, Mat Thai, dia kata sawadikap, kap kum kap. Terima kasih hadir pendengar kita di Selatan Thailand. Suzana Ahmad, Muhammad Zatul, Dak Dau, Saini 67, ada Azu, ada Eji Juriani, kita ada siapa lagi, Maharun, ada Anna Zurina, Marpineng, Nurliza Abdul Latif, Saharia, DJ Wan, Atuk Abang pun turut hadir. Azfa Ceras, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerrit Say, Datin Sri Saloma Ismail, juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, mantap semua geng-geng berhantu. Syah Boy Jabit, dia kata Abang Polis hadir tengah ronda MPV. Mantap Abang Polis. Mesin cap nama partner saya, Arif Bajang, Balai DA BB. Okay, kepada geng-geng MPV seluruh Malaysia, seluruh negara, selamat meronda. Tapi meronda keselamatan, jaga juga keselamatan anda. Okay, Alin Alik juga turut hadir.
Okey, jom terus layan dengan hashtagnya. Masih lagi teruntuk cinta hati. Ini lagu kenangan anda. Lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Saya nak bawa anda hari ini dengan kenangan menangis sedih tepi bujur katil. Menerusi lagu ini daripada komposernya Fauzi Marzuki. Shima dengan sedar. Oh, sedar tak sedar. Dah di jam yang keempat. Terus layan Nasrul Kiamburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Kejutan warna pisau lirik oleh Nora Hayati, Bumi Putera Rokas, dengan lagunya Aku Hanya Serangga. Hingga 30 minit pagi waktu ini, semakin pagi semakin ramai yang bangun. Alhamdulillah, salam tahajud untuk anda ya. Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja pun, mudah-mudahan segala ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi? Alhamdulillah kalau dah sampai, syukur. Yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah sampai di rumah, ada yang dah sampai di tempat kerja, yang memandu lori dah sampai dah lokasi yang barang nak dihantar tu. Alhamdulillah, sambil-sambil menunggu barang nak loading kan, barang nak keluar, layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil berkaraoke bersama-sama dengan saya. Jangan risau, kebanyakan lagunya adalah sing along, lagu-lagu yang anda tahu, lagu-lagu kenangan anda. Jangan lupa ya, jangan lupa untuk pemandu-pemandu, tak kisahlah pemandu lori ke, pemandu bas ke, pemandu kereta ke, bawa segitiga tu, segitiga ataupun nyalakan lampu kecemasan, segitiga keselamatan. Kalau kenderaan anda rosak, berapa banyak kes sebelum ini kita dengarkan, ada yang melanggar belakang lori, lori tu parking tepi, rosak, kereta langgar, motor langgar. Kalau langgar tak membawa maut, apa ini langgar membawa maut. Jadi kenderaan rosak, jangan panik, bertindaklah dengan bijak ya. Apabila terpaksa berhenti dekat lorong kecemasan tu, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Nyalakan lampu kecemasan ataupun letakkan segitiga keselamatan pada jarak 45 meter ataupun 147 kaki dari arah belakang kenderaan untuk memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi beberapa saat mengambil langkah keselamatan yang betul boleh mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Jadi jangan lupa letakkan, kalau bolehlah setiap kenderaan itu ada segitiga keselamatan. Yang paling penting, jangan duduk dalam kenderaan. Okay, Nora Hanawang, selamat pagi Nora Hanawang. Kita ada Jamit, kita ada Raja Mazna, Ina Ina, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerangnya. Oh mantap, Kak Ju, Jamila Ahmad, ada Kela Hasdi dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar kita di Brunei. Mama Yaya, ada Ina Syarina, Iris Chome, Masya, Mystic Blush, Ran Haji Mujir, Abang Latif pun hadir ya. Ada lagi siapa? Azhar, ada Kemboja, Mona Rahim, Peronda Jaket Biru. Ada lagu tau, Peronda Jaket Biru, yang dinyanyikan oleh kumpulan Wings dan juga Sarah Yaakob. Karu Azli Nizam, ada Asang, Bunga Ros, Syamira, Rin Nohara, Chef, Chef Zack. Ada Mrs. Hyun Bin, Azna Idrus, ada Dila, Aminah Budiman, ada Manja juga, Paman Ujang, Abang Lori. Ini mesti Abang Lori. Kalau masuk, kalau beri bagi horn dekat saya, mesti Abang Lori. Mat Yusri, Cik Puan, siapa lagi, siapa lagi? Mat Yusri dah dari Batu Pahat. Ada siapa lagi? Ramlah Mukti hadir dari Labuan. Jauh Labuan ya. Ya, dekat Labuan pun ada RTM tau, ada radio Labuan FM. Saya ramai kawan-kawan saya di Labuan FM. Saya pula Muhammad Najib, Pampaban, Abang Lori, Roro, Senai, Silong, Norma juga hadir. Dahan Reput masih lagi, masih lagi bagi horn dekat saya, Pampaban. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan dulu seketika. Menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan koleksi 80-an boleh ya. Menangis tepi bujuk katil pukul 4 pagi baru kita sambung. Dan untuk koleksi 80-an dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Daripada komposernya Sam Bimbo. Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Siapa-siapa yang anak-anak perantau pasti akan terkesan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang merantau, merantau dari utara ke selatan, selatan ke utara, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Kuala Lumpur. Terus layan game berhantu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Sonar FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Ini lagu ciptaan Chris Vedum, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Edwin dengan segalanya mungkin. Semestinya segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang perkara yang di luar jangka juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersiap sedia dengan perkara itu ataupun tidak, kita kena lalui juga apabila ianya berlaku pada diri kita. Lagu ini membawa kita ke 4.2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keberuatu. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia dari sejak 12 malam tadi sampai ke saat ini ya. Lagu Headwind tadi mengakhiri koleksi 80-an. Kita layan lagi lagu-lagu mantap sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu yang terbaik disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari ini hari Selasa yang berbahagia, 9 Jun 2026. 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita ambil iktibar ya mengenai perkara yang sering berlaku. Kerana sejak akhir-akhir ini hiking ataupun mendaki adalah menjadi pilihan utama untuk beriadah. Nak mendaki gunung, mendaki bukit tak salah. Tapi kita kena tengok bagaimana stamina kita, okey tak okey tak okey. Kita kena bina stamina yang baik, kaji selok-belok laluan yang paling utama. Bawa bekalan air mencukupi dan juga pakaian serta kasut mendaki yang bersesuaian dengan bentuk muka bumi kan. Lagi satu, kalau boleh mendaki tu jangan seorang-seorang lah. Mendaki tu biarlah beramai-ramai. Dua, tiga orang. Jangan tinggalkan kawan-kawan kita. Jangan kita pergi seorang-seorang. Apatah lagi kalau mendaki di kawasan-kawasan hutan tebal kan. Kita ambil itibar baru-baru ni yang kehilangan selama 15 hari. Alhamdulillah selamat ditemui. Walaupun dalam keadaan lemah, tapi syukur dapat bertemu kembali dan masih hidup lagi. Jadi kepada pendaki-pendaki yang gemar mendaki bukit tu, mendaki gunung, jangan pergi bersorangan kalau boleh. Kalau boleh jangan pergi bersorangan. Kita tunggulah kawan-kawan kita. Walaupun kita tahu, kita dah biasa dah. Saya dah biasa dah gunung ni. Saya dah biasa naik dah. Tapi kadang-kadang kalau nak hilang tu, kalau nak diuji kehilangan tu, kelip mata je, tiba-tiba kita berada macam berada di tempat lain lah. Jadi tolong ya, pendaki se-Malaysia. Ejen White Glutahol, selamat pagi untuk anda. Ariana, Yana, Kak Zeti, Pak Cu Truckers pun hadir melaburkan diri. Tok Misai, Bunga Kebangsaan. Bunga Kebangsaan pun hadir. Ada Nuri, ada Matahari, Natasha 79 dari Kuching Sarawak, Nasha Angri, Cikgu SpongeBob, ada Caja 78, Suliza Liza, Wak Jos. Ada Suzy Mai. Abang Nans, pon. No, ini pun abang lori juga, pilot darat juga. Mantap, pilot darat se-Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Abdul Razak Ramli, JB hadir. Mantap JB. Okey, jom sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini ya. Johan katanya salam hadir, nak hiking kat Bukit Jalil. Oh, Bukit Jalil. Mantap. Abang Lori, Roro, Saifullah Muhammad Najib, Abka Anadil Dakan. Terus layan Nasanu Gebrua tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

bersama kembali UKIS dengan kau satu-satunya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya, iaitu National FM. 4.32 minit pagi. Ada yang tanya, betul ke bang? Betul. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Kami membawakan berita yang sahih, yang betul. Kami membawakan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan yang terbaik itu akan bermulanya di RTM, khususnya di National FM. 80 tahun kami bersiaran bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan National FM sentiasa di hati. Jangan dikeluarkan dalam hati itu. Biar je dalam hati itu. Walau ke mana pun, ingat National FM. Ke luar negara pun, ingat National FM. Dekat luar negara pun boleh dengar National FM. Asal ada internet saja, buka saja RTM klik. Walau di mana juga anda berada. Di Kutub Utara kalau ada internet pun boleh dengarkan National FM. Di Kutub Selatan pun sama juga. Pun boleh dengarkan National FM. Ramai pendengar-pendengar di luar negara yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Australia, terutamanya di London. Ada juga yang berada di Oman pada ketika ini. Terima kasih rakyat Malaysia. Katanya bila dengarkan National FM di luar negara ni, rasa macam ada dekat Malaysia aje bang. Okey. Kami bawakan ataupun kami dekatkan anda dengan Malaysia walaupun berada di luar negara. Okey. Baik, zaman sekarang apatah lagi berada dalam, masih lagi berada dalam akibat konflik di Asia Barat ni kan. Krisis ni bilalah nak habis kan? Ada yang bertanya, bila ni bang nak habis? Manalah saya tahu. Tapi kita sama-sama doa kan. Semoga krisis ataupun konflik di Asia Barat ni dapat dihentikan serta-merta lah. Banyak keburukan daripada kebaikan, terutamanya keburukan daripada segi ekonomi. Banyak negara yang mula goyang ekonominya, ataupun ada yang dah goyang terus ekonominya. Ada yang tak mampu nak bagi subsidi lagi. Tapi kita masih lagi, insyaAllah, kerajaan masih lagi mampu memberikan subsidi walaupun tidak meluas, kerana dasar subsidi sekarang semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan ataupun kumpulan bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan juga meningkatkan kemampuan fiskal. Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Madikan menyatakan cabaran terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Jadi pelaksanaan strategi rangka kerja subsidi yang dirasionalisasikan memainkan peranan penting dalam menstabilkan ekonomi domestik, termasuklah kejutan luaran yang lebih teruk. Sekiranya kerajaan tidak melaksanakan secara proaktif pembaruan subsidi bahan api sejak 2 tahun lepas, Malaysia pastinya menjadi antara negara berada dalam kedudukan yang jauh lebih genting pada hari ini. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Dia kalau hadir mesti datang dengan kereta apinya. Nak ajak saya pergi Thailand katanya. Pergi Thailand . Maknanya orang lelaki je lah, orang perempuan duduk . Orang perempuan duduk sini. Kita pergi beramai-ramai. Datang dengan kereta api warna kuning ni. Di live detail. Okey, sweet September, kita ada Fiza Shazwina. Dia kata, hari ini radio saya rosak bang, sepasa dengar kat TikTok. Nasib baiklah ada TikTok. RTM klik pun boleh. Ada Iman, ada Linda Kitchen, ada Mai pun nama Merindu, ada Ayah Ruhaya di Sampineng, Yuyu, ada siapa lagi, Cik Nana, ada F, ada Yayang Sandra, Zul Hakimi, Fiza Intan Rosaya juga turut hadir. Bonda Sejati, terima kasih. Jasmida ataupun Watnah daripada Yani Zulakimi, mantap. Hatiku hacu manja. Oh gitulah . Azila MDJ, Mr. Alpha. Oh, ramai lagi lah yang hadir. Terima kasih banyak. Semakin pagi semakin ramai yang hadir. Jom terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Merusir lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Bermesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

0: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Nas dengan hati yang terluka. 51 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Ini jam yang terakhir untuk National Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ada juga yang baru bangun. Bangunlah dengan senyuman ya. Senyum je. Walaupun hati kita terluka, kita kena senyum je. Tapi betul lah, di sebalik senyuman manis seseorang tu kan, kita tak tahu apa yang dia sembunyikan sebenarnya. Mungkin keberitan, mungkin juga kekecewaan, atau mungkin juga ada penderitaan. Di sebalik senyum tawa, senyuman manis, tersimpan 1001 rahsia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, juga Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51, manakala Alor Setar Kedah 5.49, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi ini. Doa kita, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nazri Nasir dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri yang pertama. Kita kena tahu tentang perkara ini ya. Rakaman Raudah diadakan di Masjid Muhammad di Angkasapuri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menginsafkan kita, menyedarkan kita, lagu-lagu yang mungkin membawa kedamaian dalam jiwa kita. Mudah-mudahan itu, mudah-mudahan lagu itu akan memberikan kita sedikit ketenangan ya. Mungkin ada hati yang resah, gelisah dari tengah malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini memberikan sedikit ketenangan untuk anda. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Dan lagu ini penuh bermakna sebenarnya. Hayati betul-betul lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esami Syahab. Iklim dengan suci dalam debu. Sama-sama kita dengarkan. Terus layan National Game Buruh Hantu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay. Hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahlil maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah. Manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Said Bukhari, Tan Sri Said Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak je gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik, betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Takut cikgu nampak ke, siapa lagi, jiran tetangga ke, siapa lagi, kawan member ayah kita ke, kawan member mak kita, oi seram, oi makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah. Pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
1: Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni.
0: Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heranlah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahil awliya wa syuhada ala hadhihi natashaul ila umul Fatiha. Tiga kul alif lam mim dalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbihi wal mu'minun kullun afdalu zikri.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut. Eh, boleh ke?
0: Ada, saya mengajar tempat lain.
1: Kadang-kadang, nah ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata, buatlah ajar. Apa pun. Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat.
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat, steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadialladzina asrafu. Kamu bertaubat kepada Allah.
0: Tapi hari ini tuan-tuan sebaliknya bangga.
1: Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidal lil am faydan wa yaghidal kiram ghaida wa tajtari as-saghir 'alal kabir wallaimu 'alal karim. Rawahu al-Imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okay. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul? Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Eh? Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku, iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah. Senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya, bangsa siapa, agama siapa, mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan? Ini bukan hadis. Pepatah Melayu. Tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Ha, dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Dul, mati stamp ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memandai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ha, ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Ha, dia bagi tahu dengan saya lah, dia cerita, ustaz. Ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul. Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan. Oh, dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, oh ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ay, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka. Batang hidung tak pernah nampak tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku. Pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku. Sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Ada dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okay? Nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal'iyazubillah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembang lah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulia lah. Tengok dia ni, oi, sembedi dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, Habib doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib doakan saya, Habib bla bla bla. Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
2: Allahumma

Jadi suangkan dengan meraya Tuhan membawa kita ke 5.35 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Menerusi nasional yang berhantu pertemuan hari ini. Hari Selasa pagi yang berbahagia. 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang terus kekal setia bertemankan dengan saya dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya berikan itu. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Kelang, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat, Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin, seluruh negeri Melaka. Johor pula ditangkap dan juga Muar sehingga jam 8 pagi nanti. Itu dijangka ataupun diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ke tempat kerja, yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, pagi-pagi ini kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Ingat, bila berada di atas jalan raya saja, tak kisahlah anda bawa motor ke, bawa kereta ke, ataupun memandu apa saja kenderaan di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga orang lain. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda dan juga kawasan-kawasan yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Untuk geng-geng buruhantu yang belum tidur, subuh dahulu, lepas tu barulah tidur, ya. Sebab geng buruhantu ni memang akan bermimpi di siang hari. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena ingat, kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Dapat jam 6 pagi nanti, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan berkongsi dengan anda pelbagai maklumat, pelbagai segmen, pelbagai perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, menerusi Nasional Pagi. Juga pukul 6 pagi, seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Nak ambil kembali alih siaran saya. Siaran saya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi selamat bertugas untuk anda semua, geng-geng saya di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM, ya, 34 stesen radio, walau di mana jauh anda berada. Baik, sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsi dengan anda mengenai sedikit kata-kata hari inilah, eh. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan satu inspirasi buat kita di awal pagi ini. Ada yang sedang mencari bahagia, ada yang sedang mencari bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya sangat-sangat sederhana, tau. Kita selalu menghargai apa pun yang telah pun kita ada, ataupun yang kita raih, ataupun yang kita dapati, walau sekecil apapun. InsyaAllah kebahagiaan itu akan menjelma untuk anda. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Mantap. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sokongan.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah Takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah Ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah sifat sombong. Sombong boleh menutup pintu hidayah. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat kita menghela nafas di pagi hari, menutup mata di hujung malam, pernah tak kita tanya pada diri kita sendiri, siapakah kita di sisi Allah? Kita berjalan di bumi ini dengan langkah yang kadang terasa megah, berbicara dengan kata yang kadang terasa hebat. Namun kita lupa bahawa setiap detik kehidupan ini hanyalah pinjaman. Manusia hari ini berlumba mencari kemuliaan. Ada yang mengejar harta, ada yang memburu pangkat, ada yang dahagakan pujian manusia. Tetapi, wahai hati, ketahuilah, kemuliaan itu bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada sejauh mana kita tunduk kepada Ilahi. Kerana sesungguhnya, semakin tinggi seseorang merasa dirinya, semakin jauh dia dari hidayah Allah. Dan lebih menakutkan, kesombongan itu tidak membunuh jasad tetapi membunuh hati perlahan-lahan tanpa kita sedari. Kita perlu tahu bahawa yang pertama, sombong adalah sifat iblis. Allah sebut dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dia enggan dan sombong, lalu jadilah dia daripada golongan kafir. Iblis bukan tak tahu kebenaran. Dia tahu Allah itu Tuhan. Dia tahu perintah itu benar. Namun dia enggan tunduk. Kenapa? Kerana sombong. Kerana sombong. Contoh, seorang yang tahu solat itu wajib tetapi tetap meninggalkannya kerana manusia, kerana dia merasa aku masih muda, aku masih sempat. Itulah jejak langkah kesombongan. Yang kedua, sombong menolak kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Contoh, bila ditegur dengan baik, dia melenting. Bila dinasihat, dia terasa tercabar, seolah-olah dirinya sahaja yang sentiasa betul, sedangkan hati yang hidup akan tunduk kepada kebenaran walaupun pahit. Yang ketiga, sombong menghalang seseorang untuk masuk ke dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga bagi orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Bayangkan, bukan gunung, bukan sebesar batu, tapi hanya sebesar zarah sudah cukup menghalang untuk masuk ke dalam syurga. Contohnya, merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa lebih alim, lebih kaya, lebih mulia, walaupun hanya lintasan di dalam hati, itu sudah berbahaya. Yang keempat, sombong membuat manusia hina. Di mata manusia, mungkin dia dipandang tinggi, dipuji, disanjung, dihormati. Namun di sisi Allah, dia jatuh. Jatuh serendah-rendahnya. Contoh, orang yang enggan minta maaf walaupun jelas dia bersalah kerana ego lebih besar daripada kebenaran. Itulah hakikat kehinaan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Yang kelima, sombong adalah punca lupa diri. Manusia menjadi sombong kerana lupa asalnya. Allah ingatkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami ciptakan kamu dan kepada tanah juga kamu akan dikembalikan. Contohnya, kita bangga dengan rupa sedangkan asal kita dari tanah. Kita bangga dengan harta sedangkan semuanya akan ditinggalkan. Akhirnya kita akan kembali ke dalam liang yang sangat sempit tanpa apa-apa. Yang keenam, ubat sombong adalah sifat tawaduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang itu merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah mengangkat darjatnya. Contohnya, mudah memberi salam walaupun kepada orang yang lebih muda, Duduk bersama dengan orang miskin tanpa rasa hina, menerima teguran dengan hati yang terbuka, dan yang paling penting, perbanyakkan sujud kerana di situlah tempat paling rendah tetapi paling dekat dengan Allah. Para pendengar sekalian, jika hari ini kita masih merasa hebat, masih merasa diri lebih baik daripada orang lain, ketahuilah itu tanda hati kita sedang sakit. Maka kembalilah, rendahkan diri sebelum Allah merendahkan kita. Tundukkan hati sebelum datang hari yang tidak ada lagi peluang. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjauhkan kita daripada sifat sombong dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang tawaduk. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, bertuah kita dapat hidup sebagai seorang Islam, yang mana dalam Islam Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita kitab suci Al-Quran Karim sebagai panduan hidup kepada semua umat Islam. Oleh itu, menjadi tanggungjawab orang Islam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sama ada belajar isi dan kandungan Al-Quran melalui tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir melalui hadis Rasulullah SAW yang dikarang oleh ulama-ulama silam. Al-Quran merupakan asas atau dasar perlembagaan agama Islam. Oleh itu, usaha untuk menyuburkannya di kalangan umat Islam adalah melalui pendidikan pembelajaran yang berterusan, bermula dengan mengenal sebutan dan huruf-huruf Al-Quran. Semua ini menjadi asas kepada penyuburan minat cinta untuk membaca Al-Quran setiap hari, di mana galakan membaca Al-Quran ini dapat dilihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang bermaksud ibadah umatku yang paling baik sekali ialah membaca Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dibaca, mereka yang mendengar bacaan tersebut perlulah diam dan mendengar dengan teliti dan hormat serta memahami kandungan dan pengajaran ayat-ayat yang didengar. Inilah menunjukkan ketinggian darjah mereka yang membaca Al-Quran. Bagi golongan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mereka ini akan dianugerahkan pahala yang lebih besar. Ini kerana ilmu yang disampaikan itu bukan setakat bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi berupaya membuka jalan kepada pintu ilmu yang lebih besar. Kandungan Al-Quran bukan setakat pada hukum hakam saja, malah meliputi pelbagai perkara seperti kandungannya kisah-kisah Nabi yang terdahulu, peringatan-peringatan dan perbandingan, sains dan teknologi, serta nikmat dan balasan yang akan dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Ilmu yang diajarkan itu tergolong dalam ilmu yang bermanfaat, mampu memberi manfaat kepada umat Islam yang lain. Jadi, orang yang mengajar ilmu Al-Quran, tidak kira sama ada mengajar sebutan huruf, hukum tajwid, tafsiran, semuanya menghidupkan budaya Al-Quran dan kembali mengangkat Al-Quran sebagai tempat rujukan umat Islam. Dan ganjaran pahala yang diberikan bergantung kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dalam surah Al-Baqarah, yang bermaksud dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Jadi Al-Quran perlu dibaca, dipelajari setiap hari supaya hati-hati kita sentiasa disinari dengan cahaya, dapat menghilangkan segala kotoran dan karat yang bersarang dalam hati. Sebab itulah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita selesai membaca Al-Quran. Allah marzukna tilawatul Quran wa tilawatuhu ana al-lail wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah rezekikan kita untuk minat membaca Al-Quran siang dan malam. Dan bagi umat Islam yang rajin membaca dan bertadarus Al-Quran sesama mereka, seperti yang berlaku di tempat kita, di masjid-masjid dan surau, Allah Ta'ala akan mengurniakan golongan ini ketenangan, rahmat, dan akan sentiasa dilindungi oleh para malaikat. Malah setiap huruf yang dibaca itu akan diberi kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmizi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim huruf alif huruf wa lamun harfun wa mimun harf." Siapa yang baca satu huruf daripada kitabullah akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali ganda ganjaran pahalanya. Aku tidak berkata alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Begitulah ganjaran yang dijanjikan kepada kita yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dorongan, petunjuk, hidayah untuk kita terus membaca Al-Quran Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
1: Khabar dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: 6 hingga 12 tengah hari.
1: Ya, dah pukul 6 menghampiri 6.39 minit pagi. Halo, assalamualaikum. Mak salam sejahtera selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-hmm. Suzy dan juga Jihad temani pagi anda.
0: Kami kembali untuk hari Selasa 9 Jun 2026 bersama dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: Ada orang tu kan. Kita nak cakap dengan para pendengar, ada orang tu dia tengok kalender semalam, dia tengok kalender macam-macam peristiwa, hari ni dia tengok kalender cuti pula.
0: Tapi
1: betul lah, bulan 6 banyak betul cuti. Cuti peristiwa lah melibatkan cuti. Dia cuti dia sebenarnya satu hari tu je. Tapi sebab bila melibatkan cuti tu jatuh pada hari Sabtu Ahad, dia membawa ke Isnin Selasa. Jadi itulah kaedahnya.
0: Ya, awal bulan hari tu dan juga pertengahan Jun nanti, InsyaAllah minggu hadapan kita sama-sama umat Islam akan meraihkan awal Muharram. Yang istimewanya di Johor, awal Muharram kita memang cuti. Johor je lah.
1: Tadi
0: ada beberapa negara lain juga lah.
1: Sempat saya borak dengan pengawal kita kan. Lepas tu dia kata jalan jam ni kak, iaitu kan. Yelah sebelum ni tak jam. Dua minggu je tak jam. Sebelum ni kita memang agak jam.
0: Betul
1: lah dia kata datang ke jawal.
0: Cuma yang kita kurang rasa jam di Johor pada bermula 2014 sampai 2024, dalam tempoh 10 tahun tu, yang kita cuti Jumaat Sabtu. Sebab kita hari Ahad tak jumpa jam. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, tu je lah jam.
1: Jadi sebenarnya satu lagi yang akan jadi orang kata yang kita kebiasaannya pergi, yang mana orang yang kebiasaannya masuk Singapura setiap hari Jumaat, ialah sana kan kerja. Hari Jumaat kan kita bersenang lenang. Sekarang kita sama-sama lah. Sama-sama.
0: Hari Ahad kita bersenang lenang atas jalan lah.
1: Ya. Tapi apa-apa pun, kita dah, benda ni dah dipikir bersama.
0: Yeah,
1: dan
0: betul.
1: Ada kebaikan setiap apa yang keputusan yang dibuat.
0: Betul. Yang bestnya di Johor FM kita juga ada macam-macam yang akan terjadi, InsyaAllah. Pada 20 dan juga 21 Jun kita ada uji bakat bintang kecil.
1: Betul.
0: Dan pada 16 Jun insyaAllah kita akan duduk saing di Mersing. Istimewa untuk pelepasan anak penyu.
1: Kalau saya dapat pergi kan saya nak naik yang bukan kat anak penyu, dekat yang bapa mak penyu.
0: Tak ada dah, mak penyu dah tak ada.
1: Mak penyu tak ada, anak je.
0: Anak je ada.
1: Kalau
0: jangan
1: saya naik atas dia pecah lah kan, sebab terlalu apa, cikeran dia belum lagi keras kan.
0: Tolong jangan, sebab tu saya tak bawa Suzy.
1: Tapi perkara yang paling menyeronokkan, jadi kalau misalnya anda awal-awal lagi saya nak pesan, silalah masuk ramai-ramai juta-juta ke dalam TikTok Johor FM Official untuk lihat secara dekat.
0: Ya.
1: Benda ni bukan semua orang boleh lihat.
0: Tak,
1: boleh
0: bukan
1: tengok.
0: Selalu.
1: Bukan selalu.
0: Ya, betul.

0: terbuka.
1: Dia tempat yang tertutup.
0: Tertutup, kita tak tahu. Tapi yang ini telah pun dipelihara,
1: ditetaskan,
0: ditetaskan dan dijaga dengan rapi dan biar dilepaskan dalam keadaan yang sangat-sangat selamatlah untuk sampai. Sebab apa? Kebiasaannya kalau dia bertelur 100
1: biji,
0: 100 biji nak sampai ke laut, kemungkinan besar dia akan jadi separuh dengan dengan
1: pemangsa.
0: Ya, betul. Okey, tak apa, nanti kita lihat.
1: Nanti kita akan kongsikan. Kita nak dengarkan dahulu lagu Project Bank. Sudah aku tahu, saya memang tahu. Pagi-pagi banyak kereta dengan motor.
0: Nak buat macam mana?
1: Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Aura Permata.

0: Min jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni, kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki. Walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Johor FM.
2: Johor FM Permata Selatan itu vitamin jiwa dengan tajuk syukur. Kita kena bersyukur. Pagi-pagi kita dapat bangun, alhamdulillah kita dapat senyum. Ada orang yang pagi-pagi malam tadi tidur, pagi-pagi dah tak boleh bangun dah. Ada. Ada yang memang tak bangun lagi.
3: Ada orang yang tidur pukul berapa tah? Awal pagi dah kena bangun nak pergi kerja. Kitalah tu.
2: Itulah sebenarnya konsep bersyukur, Suzy, kan? Ya. Setidaknya kita masih lagi bernafas. Itu penting sekali.
3: Okay, dan perlu diingatkan, bila sebut berkenaan dengan rezeki ni, rezeki tak semestinya ianya adalah berbentuk harta benda.
2: Betul.
3: Berbentuk wang ringgit. Rezeki, sihat tubuh badan pun sebenarnya adalah merupakan rezeki. Ada orang digunakan oleh Allah dengan limpahan duit banyak. Betul. Tapi pelbagai jenis penyakit pula dia kena hadap. Jadi kita bersyukurlah apa yang ada. Kita ada.
2: Saya nak sambung kisah durian semalam. Ada orang rezeki dia tak boleh makan. Ada duit banyak tapi boleh makan durian seulas je. Sebab apa?
3: Sebab apa?
2: Sweet.
3: Kencing
2: manis.
3: Kencing bergula.
2: Kencing bergula. Bayangkan, ada orang duit banyak tapi dia boleh makan durian seulas saja. Ada orang tak ada duit tapi tak boleh nak makan durian. Macam mana?
3: Mengharapkan orang punya dusun. Mengharapkan sedang kemara. Sedang kemara ni wujud waktu musim buah je.
2: Durian, manggis kan, dukung.
3: Tapi bila sebut berkenaan dengan durian ni, kalau dulu kita akan rasai dia punya musim dia. Okay, bila katalah contoh bulan 6 je, bulan 6 je mesti contohlah mesti musim buah durian.
2: Betul.
3: Okay, jadi dia semua tempat.
2: Semua penuh.
3: Tapi sekarang ni tak sampai bulan 6 saya tengok ada je orang jual durian.
2: Ada durian daripada Pahang lah, durian Temeluh lah, durian Perak lah. Macam-macam jenis durian.
3: Sebab satu lagi pun kita tanya jugalah, kita nak ucapkan kepada Jabatan Pertanian, usahakan jadi nak semua orang dapat merasa
2: Tak kira musim.
3: Dan dalam masa yang sama boleh je orang merasai durian tu dalam mungkin tidaklah semahal musangki mungkin, ataupun udang merah ke udang kelabu, whatever. Tapi mampu merasai durian yang dalam keadaan yang untuk khas untuk B40.
2: Betul.
3: Ada boleh tanam kat pasu kan? Yang sebenarnya
2: durian hybrid tu.
3: Kan, yang maksudnya saya tak tahulah.
2: Kalau tapi tak mampu
3: baca, saya dah baca dia tu. Jadi sebab satu pokok durian tu sebenarnya ambil masa yang lama. Masa yang lama. Tapi Jabatan Pertanian buat kan khas bila kita tinggal
2: dalam
3: beli
2: dalam tempoh berapa tahun je dah berbuah.
3: Dah boleh buah.
2: Itulah sebenarnya teknologi terkini.
3: Tak
2: baik.
3: Saya akan tanam insyaAllah kat tanah orang lain.
2: Kita hadiahkanlah Suzy sepokok. Sepasu. Barang sepasu dua pokok durian. Terus dengarkan Johor FM
3: Permata Selatan.
2: Inilah dia lakaran kehidupan.

0: Jor FM Parmatan Selatan, lakaran kehidupan. Nah, itulah sebenarnya pentas lakonan dunia ini hanya semata-mata akhirat adalah selamanya.
1: Wah, kita cerita berkenaan lakonan ini antara yang kira rasa saya, bukan saya je, malahan semua orang yang kebiasaannya lalu dekat TikTok, kebiasaannya lalu dekat Facebook.
0: Betul.
1: Dan ujung-ujung bila kita tengok dah short, tengok episod tu tiba-tiba bersambung yang kita kena,
0: kena beli.
1: Kita kena beli ataupun kena install satu aplikasi.
0: Betul.
1: Dan kita akan dapat lihat dia punya sambungan dia. Sebenarnya banyak aplikasi yang diberikan secara percuma.
0: Betul.
1: Ada tapi dalam secara percuma tu kita kena layan banyak iklan. Yang lain tu kena belilah. Kena layan. Tapi kita gigih nak habiskan episod tu. Kita dah tahu dah kena tikam lah. Pertolongan tak sampai-sampai. Jejak 2 hari baru sampai. Macam tu kan. Tapi kita tetap layan. Itulah drama yang berada kat dalam laman sosial. Saya rasa ramai semua orang tengok. Kalau tak ramai, takkanlah benda tu banyak sangat.
0: Itulah sebenarnya kemajuan teknologi tanpa melibatkan pelakon. Dan mungkin di belakangnya hanya seorang saja yang melakukan drama tersebut. Berdasarkan kisah cerita
1: yang diberikan oleh mungkin
0: saya bercerita, saya nak kisah macam ni
1: sebagai penulis skrip, sebagai yang mereka cipta, dan hasilnya AI yang melaksanakan.
0: Nak jadi, baju apa, nak warna apa, anak berapa orang,
1: pelakon dia siapa,
0: cuma buat. Kita tak tahu lah bagaimana teknologi itu sebenarnya semoden ini. Dan berhati-hati kerana teknologi yang terlalu moden disalahgunakan.
1: Betul.
0: Boleh mendatangkan bahaya kepada kita semua.
1: Itu drama je. Kalau kita tengok baru-baru ni untuk raya sendiri. Model semua AI.
0: Jangan kata model, gambar di AI kan. Siapa dah tahu ini siapa ni
1: Jadi bila AI dia nampak sempurna lah kan, nak pakai tudung ke, pakai baju ke kan.
0: Jadi yang baju raya warna biru, nak warna hijau satu keluarga tak ada masalah. AI nak warna kuning, nak warna pink. Sekarang ni zaman teknologi. Tapi berhati-hati.
1: Nak tak nak kita kena terima.
0: Betul. Kena terima.
1: Walaupun sebenarnya dalam hakikatnya kita menolak. Sebab kita tahu ada je rakan-rakan artis yang menolak berkenaan dengan lagu-lagu AI kan.
0: Yang itu memang kita kena nilai sebab dia melibatkan.
1: Nak tak nak kita memang kena terima. Cuma tinggal lagi kita sama-sama kita nantikan keputusan. Ataupun sebab benda ni masih lagi dalam perbincangan. Bagaimana kita hendak jadikan bendanya secara sah.
0: Itulah dia sebenarnya. Dan AI tidak menghalang kreativiti, tetapi dia lagi meningkatkan kreativiti dengan penggunaan cara yang betul. Suzy, pukul 7 kita ada utama 7 pagi. Dan
1: okay, selepas itu kita akan saya tengok ni dekat TV sebenarnya. Anugerah Sri Angkasa selepas itu kita akan kongsikan bersama dengan anda informasi dan juga maklumat.
0: Kita nak dengarkan lagu Someone You Love, Lewis Capaldi, Jor FM
1: Permata Selatan.

0: Jam kedua segmen Aura Permata bertemankan Jihan dan Suzy.
1: Ya, halo. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Semalam, semalam awal pagi sebenarnya mendung kan? Mendung. Dan di sebelah petang, kalau saya sebenarnya ikutkan, saya balik lebih kurang dalam pukul 3 juga je. 3.30 macam tu. Dia bermula dengan angin yang sangat-sangat kencang. Lepas tu hujan yang sangat-sangat lebat. Khususnya di kawasan lalu saya adalah Skudai. Memang kesesakan lalu lintas sangat-sangat teruk.
0: Itu bukan hujan setitik, bertitik-titik hujan. Jadi dapat bayangkan bagaimana kesesakan lalu lintas, bagaimana orang lain berhati-hati di atas jalan raya. Dalam pada masa yang sama juga semalam, 7.37 pagi, 8 Jun berlakunya gempa bumi di Filipina dengan kekuatan 7.8 skala Richter dan melibatkan beberapa bangunan runtuh, melibatkan beberapa mangsa. Itu nanti kita akan kongsikan di klik tajuk berita nanti, Susi.
1: Dan kemungkinan besar mungkin ada melibatkan beberapa buah negara berdekatan juga mengalami simptom seperti gegaran, kan?
0: Betul.
1: Tapi apa-apapun nanti, nanti kita akan kongsikan bersama dengan para pendengar melalui klik tajuk berita lain.
0: Betul. Kita nak terus ni? Kita nak teruskan hiburan dulu, Suzy. Kita ada lagu Bintang dengan Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan. Bintang

0: Jurnal FM Pada Mata Selatan, Bella Saudara. Seketika kita bersama dengan Inspektor Puan Farah kita di talian untuk berkongsi laporan trafik. Assalamualaikum Puan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Ya, silakan dengan perkongsiannya tu.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 8 Jun 2026 Isnin sehingga jam 12 tengah malam tadi. Sebanyak 328 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan terdapat 2 kes kemalangan maut dengan 3 kematian yang berlaku di daerah Sri Alam 2 dan Pontian 1. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke Pusat Bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan, manakala dari arah Pusat Bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Pelin, pergerakan kenderaan perlahan. Begitu juga dari arah Taman Pelin menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mulai bertambah dan pergerakan kenderaan juga mulai perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke Pusat Bandar dan Kota Tinggi. Manakala di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari arah Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Tuan Laut serta Jalan Bukit Zini masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati sebab semua mandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Serta pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kontinjen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih kembali. Untuk itu, saudara, ayat pandu kereta hati-hati terus dengarkan Johor FM Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor di segmen Aura Permata.

0: R-E-N-G. 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM. Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Selatan. Masih lagi bertemankan Jihad dan juga Suzy ketika ini di bilik siaran. Kita nak berkongsi berkenaan dengan cerita yang kita kongsikan pada pukul 7 pagi tadi. Uh-huh. Berkenaan gempa bumi yang melanda Filipina. Dengan kekuatan 7.9 skala Richter. Okay, Suzy.
1: Okay, baik. Saya nak mulakan dahulu dengan cerita luar negara ni. Amerika Syarikat halau pengadil terkenal Somalia daripada bertugas di Piala Dunia.
0: Apa ceritanya?
1: Lepas ni banyaklah cerita berkenaan dengan Piala Dunia. Dan lepas ni banyaklah video-video yang mungkin yang menarik. Para netizen ni memang betul-betul buat kerja
0: Bukan buat kerja, dia cepat.
1: Cepat. Okay. Baik, lagi perkongsian JPS cadang naik taraf sistem di mana ini di Pasir Putih, tali air kampung dalam Bru yang didakwa menjadi salah satu punca banjir di kampung dalam Bru dan kawasan sekitarnya perlu dinaik taraf.
0: Kat mana tu?
1: Pasir Putih, Kelantan.
0: Pasir Putih, Kelantan. Okey, ini dia ceritanya. Kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita di Jora FM. Gempa bumi sederhana landa Mindanao dikesan pada koordinat 56 darjah utara pada kedalaman 48 km. Pusat gempa terletak kira-kira 112 km tenggara dari Coronado City, Filipin, dan Malaysia maklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi berkenaan.
1: Okey, banyak saya tengok tajuk dia. Tajuk dia adalah Ciuman Kosmik. Okey. Wow. Macam terpendek tapi Zuhra dan Mushtari bertemu di langit senja. Di mana planet Zuhra dan Mushtari akan kelihatan berada sangat hampir antara satu sama lain di langit senja sekitar Selasa 9 Jun dalam satu fenomena cakrawala yang sering digelar sebagai ciuman kosmik.
0: Ya. Lagi cerita, polis tahan ibu kepada dua beradik dipercayai terjatuh dari tingkat 12 sebuah pangsa puri di Tampoi semalam. Apa cerita
1: Tampoi
0: tu? Di Tampoi. Merusuh di Akademi Memandu, 7 individu didenda RM2,000 ditumpat. 7 individu termasuk seorang wanita masing-masing didenda RM2,000 oleh Mahkamah Magistrate selepas mengaku bersalah atas pertuduhan merusuh di sebuah akademi memandu. Magistrate memerintahkan kesemua tertuduh berusia antara 22 hingga 52 tahun itu menjalani hukuman penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda. Dah kenapa nak merusuh lagi, Suzy?
1: Okey, pemandu pacuan 4 roda lalu sudah ditahan. Seorang pemandu lalu yang mempunyai 15 rekod kesalahan berkaitan dada ditahan selepas dipercayai merempuh beberapa kenderaan sebelum diberkas orang awam.
0: Ya, ini cerita warga emas sempat taruh nyawa selamatkan 8 cucu anak dalam kebakaran. Ini kita akan kongsikan seketika nanti. Suzy, ada lagi Suzy?
1: Itu yang kebakaran kat mana tu? Tak apa, saya
0: tak
1: nak
0: Suzy
1: kongsi juga berkenaan dengan kebakaran. Tidak unsur jenayah hianat kebakaran 27 rumah di Kampung Cina. Siasatan awal polis terhadap kejadian kebakaran yang memusnahkan 27 buah rumah di Kampung Cina semalam tidak menemui sebarang unsur jenayah atau perbuatan khianat.
0: Ini di Sibu pula. Seorang atuk berusia 66 tahun ketika kejadian bersama isterinya sedang membersihkan kebun dan sempat menyelamat kan 8 cucunya yang berusia antara 4 hingga 14 tahun ketika sedang menonton televisyen di ruang tamu ketika kebakaran terjadi. Pada itu isterinya tiba-tiba menjerit memberitahu rumah kami terbakar. Macam tu. Baik, Suzy.
1: Okay.
0: Kita berhenti seketika terus dengarkan
1: Johor FM
0: Permata Selatan.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, lagi klik tajuk berita yang nak dikongsikan. Gangguan penerbangan di Sabah dan Sarawak dijangka berterusan dalam beberapa hari ini. Menurut Air Borneo, menasihkan penumpang bersedia menghadapi kemungkinan kelewatan, pembatalan dan perubahan jadual penerbangan dalam tempoh beberapa hari susulan gangguan operasi yang menjejaskan penerbangan di seluruh Sabah dan Sarawak sejak 5 Jun. Antaranya kerja pembaikan teknikal, aktiviti penyelenggaraan jadual, berjadual. Itulah dia.
2: Baik, selamat pulang kembali khususnya kepada para jemaah haji kita yang selamat kembali ke tanah air. Alhamdulillah, kita doakan semoga dari segi kesihatan kan, bila berlaku perubahan cuaca, dekat sana panas, dekat sini pula lain. Sana panas dan juga kering tapi berangin kan, dekat sini panasnya lain, hujan. Kita harapkan kesihatan mereka ni kembali pulih lah. Yang mana tak sihat dekat sana kembali pulih seperti sedia kala.
1: Baik. Yeah.
2: Lagi memang vogue ni, Jiha. Aura nenek paling vogue.
1: Dekat mana tu?
2: Dekat China. Biasalah kan, seorang nenek dari timur China mencetuskan fenomena di internet dengan rambut putihnya yang menawan, pakaian berwarna-warni dan keyakinan diri yang tinggi. Tapi kalau tengok rupa dia pun sebenarnya macam 50-an je. Tak macam nenek lah.
1: Tak macam nenek-nenek lah. Lagi cerita, warga emas disyaki hilang di kebun kelapa sawit di Palung di Negeri Sembilan. Seorang lelaki warga emas lapu hilang di kawasan kebun sawit. Timbalan Penguasa Bomba berkata beliau dipercayai berusia 78 tahun tidak pulang ke rumah setelah masuk ke kebun sawit pada petang semalam. Namun motosikal ditunggang masa masih berada di kebun. Allahuakbar, 78 tahun ni masuk kebun seorang-seorang, kenapa?
2: Baik, impian skuad B19 negara terkubur di tangan Thailand, di mana malang buat Malaysia apabila Thailand dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-79 dan Pichaya tidak berdepan masalah menyempurnakan peluang itu untuk menjadikan kedudukan 3-2.
1: Lagi, Iran tamatkan serangan namun beri amaran keras jika Israel terus serang Lebanon. Iran mengumumkan pada Isnin menamatkan serangannya terhadap Israel sambil memberi amaran bahawa tindak balas yang menghancurkan akan dilancarkan sekiranya Israel meneruskan operasinya di Lebanon. Susulan pencerobohan dan tindakan jahat rejim Zionis di selatan Lebanon dan wilayah Dahiya yang berlaku dengan sokongan Amerika Syarikat, Angkatan Tentera Republik Islam Iran memberikan tindak balas yang menyakitkan terhadap rejim itu bagi menyokong rakyat Lebanon yang tertindas.
2: Tadi cerita berkenaan dengan kebakaran. Tempat sama tapi dibukakan tabung kecemasan untuk bantu mangsa kebakaran di kampung Cina lah, di mana tabung kecemasan kebakaran Gok Kapur akan dibuka dalam masa terdekat bagi membantu mangsa kebakaran di kampung Cina di Kota Baru yang memusnahkan 27 buah rumah.
1: Ebola Republik Demokratik Kongo catat 101 kematian. Republik Demokratik Kongo pada Isnin memaklumkan bahawa jumlah kematian akibat Ebola meningkat kepada 101 orang manakala kehadiran kumpulan bersenjata terus menghalang usaha menanganinya di wilayah yang paling teruk terjejas. Wilayah itu, wabak itu kini menular di tiga wilayah yang telah lama dilanda konflik, iaitu Ituri, North Kivu dan South Kivu. Dalam laporan situasi terbaru, Kerajaan Kongo berkata terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam sebelumnya, termasuk 10 kematian. Allahuakbar.
2: Ada perkongsian juga sebenarnya video yang berkenaan dengan kebakaran di kampung Cina yang musnahkan 27 buah rumah tu. Kita harapkan mangsa yang terlibat sabar dan juga tabah menghadapi dugaan ini. Dan dalam masa yang sama juga, ada rakan kita Kak Sadiah Markom ada hantar WhatsApp dekat saya, beritahu awal pagi tadi hujan sangat lebat di kawasan dia dan sekarang ni macam dah nak berhenti. Kita harapkan sebab kawasan rumah Kak Di, kalau hujan lebat dalam beberapa hari,
1: Sri Medan
2: akan mudah naik air.
1: Antara
2: tak adalah perkara tersebut berlaku.
1: Antara yang menarik akan berlaku pada minggu ini, pada 12 Jun nanti, pengumuman tarikh-tarikh penting pilihan raya. Dan juga 12 Jun juga perlawanan pertama Grup E untuk World Cup. Kita tak sabar nak nak pakai jersey apa, Susi?
2: Adalah, nantilah saya pakai.
1: Dah beli ke belum?
2: Belum. Saya pakai waktu hari Rabu best juga.
1: Hari Rabu.
2: Taklah, bukan esoknya, nantilah selepas tu
1: air Rabu. Lambat tak sabar dia lambat lagi. World Cup ni jauh lagi perjalanan apa tim Suzy Sokong tu nak pergi ke, mungkin ke final, mungkin tidak lah.
2: Yalah.
1: Saya dah dapat dah tim final saya atas nasihat beberapa orang.
2: Wah, kita tanya dulu lah.
1: Saya ada pakar-pakar yang menasihati saya.
2: Baik,
1: terus dengarkan
2: Johor FM
1: Permata Santai pukul 8. Kita ada
2: 8 kita melangkah 7 jam seterusnya. Nanti kita ada dari Tok Hulu
1: dan Pantai Tak Sedar.
2: Pantai Tak Sedar lepas tengah. Okay, baik.